0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
2: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Mari kita buka pagi ini dengan rasa ngantuk, tapi tenang aja, ada kami berdua yang si dokil.
1: Apa?
0: Duo gokil. Suara gue hilang, Pak. Tolong.
1: Hap. Ini, Pak.
2: Halo, selamat pagi sahabat suara.
1: Udah ketemu lagi suaranya. Untung tadi baru deket-deket sini doang.
2: Tapi ini terlalu deep, Pak, suaranya, Pak.
1: Terlalu deep.
2: Ambil lagi, Pak.
1: Ntar, gue stem dulu. Dem, dem, dem, dem, dem, dem. Udah segitu.
0: Nah, segini kan enak.
1: Oke. Balik lagi sahabat suara. Di suara seru, kita cepat aja openingnya. Rio Dinata.
0: Selamat aja.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Duh, pokoknya pagi ini udah kita mulai bisa live TikTok lagi, sahabat suara. Silakan join di @isuara.smg. Yang butuh-butuh hiburan, yang butuh teman ngobrol, yang butuh tempat sambat kayak kami berdua juga, habis lagi-lagi sambat ini di TikTok.
1: Butuh-butuh duit, ada barang yang mau dijual lagi BU.
0: Promoin sekarang juga. Kali aja gue tertarik, kan? Ada kali sepeda-sepeda gravel marin nih Casio jual 4,5. Gue ambil deh 3,5.
1: Tukar tambah deh.
0: Oh, enak aja gak mau. Gue ambil 3,5. Kan tukar tambah.
1: Pagi ini balik lagi di suara seru. Ya Allah, pagi-pagi udah ada aja yang bikin emosi di sini.
0: Nih, ada yang jual nih, Erika nih. Sawah bapak
1: dijual.
0: Harusnya kamu lanjutin itu, R. Anak-anak Gen Z zaman sekarang itu enggak tahu seberapa gede untungnya menjadi seorang petani kalau ngerti manage dan jualannya.
1: Betul. Kalau bisa ngebikin ini ya, manajemennya secara baik, yang kayak gitu-gitu.
0: Udah terlalu banyak cerita datang ke kuping gue itu, banyak orang tua yang petani akhirnya drop kekayaannya gara-gara pengen uang instan, Pak. Jadi tanah sawahnya dijual, sep beli Honda Jazz, kan? Terus tanah sawahnya, ya, mana main tanah sawah kan subur, dijual mahal. Nggak main. Naik lagi. Honda Jazz Gen 2 2018.
1: Oh iya.
0: Dan meskipun second, tapi kalau kondisinya mint.
1: Itu mahal. Iya.
0: Ya kan. Anaknya pengen apa lagi? Butuh duit cepet, ya kan? Sap, masukin kuliah mana? Oh, kalau itu masih oke lah.
1: Itu masih oke.
0: Ya, ternyata kuliah butuh motor.
1: Aduh,
0: beliin motor, jual lagi tanah sawah.
1: Kuliah butuh mobil juga.
0: Ya, besoknya lapar aja. Jadi berangkat kuliah naik motor keren dalam kondisi hungry.
1: Jalan di telebusi.
0: Tilik sawah dalam keadaan culture. Boleh sih, ke sawah pakai celana kargo, iya. Keren kok.
1: Boleh. Celana kargo tuh kan ini, ya. Outdoor ini juga, petani, outdoor apparel juga.
0: Petani Gen Z nggak pakai topi petani, Pak. Nggak pakai caping gunung, pakai bucket head.
1: Iya kan. Terus juga nggak pakai kaos partai, yang apa ya, kaos lengan panjang, ya kan?
0: Long sleeve. Jersey long sleeve.
1: Biar ini,
0: yang buat pilates.
1: Biar drive fit,
0: gitu. Yang drive fit, ya kan?
1: Betul.
0: Mau nyawa? Start Strava dulu sama smartwatch.
1: Pakai buff juga semuanya biar enggak panas. Pakai ini kacamata polarized.
0: Biar sangu-sangunya semua kebawa praktis, ya kan? Enggak perlu lagi rantang. Kita pakai ini, Pak. Apa namanya? Dry pack.
1: Oh, yang pakai
0: hydro
1: itu.
0: Pack.
1: Iya. Itu minum teh hangat, kopi semuanya udah ada di blender roti, ya, pakai blender.
0: Yo. Water blender di belakang, sambungin selang depan, tap. Sari roti, EJ Sport, Totally Sweat, apa itu? Lah, lo gak ngerti betapa capeknya nyawa. Gue pernah nih ada produksi video nih, bikin company profile, syutingnya tengah sawah dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Mateng gue. Itu gue bahkan gak nyawah. Gue cuma ngetik video. Lo gimana yang nyawah dari pagi sampai jam 3?
1: Kenapa ya Jasper gak masuk ke situ juga ya? Iya, masuk tuh ke situ tuh. Lo kayak, karena orang mikirnya apa, kegiatan yang memerlukan apa ya, kalori intake yang tinggi. Cuman sepedaan, lari atau padahal bertani juga.
0: Nyawa, nguli.
1: Terus kata tadi, ngopi cukup, ngopi secos.
0: Lagian kalau buat petani untuk kondisi ekonomi yang saat ini ya, beli ekstra jus susu itu tetap lebih murah daripada EJ Sport yo.
1: Cemilannya Fitbar, yo.
0: Wih, culture abangku keren.
1: Bajak ultra. Bisa kayak begitu.
0: Gila, itu ditarik garis lurus dapat itu Strava 2000 meter.
1: Parah. Iya.
0: Langkah coba.
1: Iya. Lu nyalain aja GPS-nya kan, nanti dia kebaca tuh. Lu bolak mondar-mandir sana sini apa semuanya tuh udah kebaca.
0: Orang-orang pada kaget deh kan. Ini siapa nih? Atletnya pro beach terus tiap hari. Tiap hari lu.
1: Pro beach.
0: Tiap hari. Bonus nanti genji-genji kalau jadi petani, mereka langganannya udah bukan cuma langganan pupuk, langganan Strava.
1: Eh, lapangan padel apa tenis apa badminton nih kok?
0: Tapi kok luas banget.
1: Kok dilihat, ya? Kok dilihat mapsnya kok maju mundur kanan kiri kanan kiri, orang mikirnya kayak begitu ya kan.
0: Nih kok abis itu keliling lagi dia nyeram pestisida.
1: Parah ya kayak gini. Sekali ini 5 kilo mondar-mandir.
0: Nanti kamu bisa tuh pacaran tengah sawah, Her, kan? Kayak lagu ya Jamrut, Surti Tejo.
1: Cuman itu referensi pacaran tengah sawah.
0: Habis gimana? Kayaknya Genzi sekarang gak ada deh lagu yang memotret momen pacaran di tengah sawah.
1: Genzi sekarang kayak gak ada pacaran tengah sawah.
0: Sebenarnya kita pun di era kita ada sawah, kayaknya kita juga gak pacaran tengah sawah.
1: Iya juga, tapi at least paling kita gak lebih sawah di, lebih gampang ditemui.
0: Bener, tapi kan kita gak pacaran juga di sini.
1: Iya, cuma lihat-lihat aja tepi-tepi aja.
0: Bener, kita kalau pacaran di ini parkiran sepi. Ini nih. Makanya milenial tuh kan lagunya identik sama kesepian, karena di parkiran sepi terus, Pak.
1: Depan rumahnya lagi dibangun. Skill sih itu sih. Ya kan, lo sering ketemu kan. Ada abang-abang tukang macarin mbak-mbak ART sekitar situ.
0: Itu mbak gue itu dulu.
1: Pacaran rumahnya lagi dibangun.
0: Mbak gue itu dulu tuh, nanti kita ceritain deh. Kita ngasih pengumuman penting dulu buat kamu yang udah mulai malas kerja dan kuliah terus.
1: Iya.
0: Udah bosan, gak capek. Udah jatahnya weekend juga ini.
1: Nih, betul.
0: Selasa depan juga libur, jadi kamu bisa ajuin cuti sampai hari Selasa karena Seninnya kecepit. Langsung rekreasi jalan-jalan ke Jogja, Sahabat Suara. Kita rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema repelita musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus, kamu bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bawain set album What Do You Know and the XAK, terus ada set kolaborasi The Jeblocks, The Skid, Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi.
0: Selain nonton band-bandan, kamu juga bisa ngelakuin banyak activity dan program-program seru yang bisa kamu temuin di Cherry Pop. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, dan Community Corner, sampai ada signing session bareng sama musisinya, ada live screen printing, sampai art exhibition.
1: Jadi langsung aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di festticket.id. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja cek di @cherrypopfest.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Apa sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini kita di TikTok lagi ngomongin soal bisnis 2026 yang mungkin 2026. Bisa bikin kita hidup sampai 2030, sahabat suara.
1: Kalau
0: kita mau patungan bersama nih, ini yang lagi nonton live TikTok ada kurang lebih sekitar 7 orang ya, termasuk kami berdua berarti 9. Kita mau patungan nyari sawah.
1: Kita mau patungan, mau nyewa tanah di Kebun Raya Bogor. Kan kebun tuh.
0: Biar nanti kita bisa beli istana, ya kan? Istana buah. Suasembada. Jadi nanti gue bangun istana buah, kebunnya dari kebun gue.
1: Oke, digeser dikit-dikit, digedein sampai nanti istana Bogor kita dapat.
0: Calon mertua mana yang tidak tertarik kalau seandainya kita sebagai laki-laki ini datang dengan gagahnya? Mungkin kulit kita kusam, gitu kan?
1: Yeah.
0: Tapi deh itu kok pacar suami
1: kamu kayak gitu
0: kayak nggak ngerawat diri gitu. Ya gimana pak, kerjaannya begitu?
1: Emang kerjaannya apa?
0: Coba deh papa ajak ngobrol deh. Ngobrol dulu santai ya kan, blablabla. Kamu kerjanya sehari-hari ngapain deh? Nyawah om, nyawah. Kamu petani? Iya, kadang petani, kadang yang ngatur juga. Maksudnya ngatur juga tuh gimana? Ya itu sawah saya om. Orang calon mertua mana yang tidak kaget tertegun ketika mendengar saya yang punya sawah om? Mantap nggak tuh?
1: Sawah kamu di mana?
0: Di Mijen om.
1: Oh. Mm-mm. Ada. Kalau boleh tahu berapa petak?
0: Ya. Berapa petaknya sih? Mungkin saya nggak terlalu ngitung ya om ya. Tapi terakhir ngukur itu adalah 3.000 meter lah.
1: Oh 3.000 meter. Oh. Lebarnya? Jangan panjang.
0: Kan persegi dong. Namanya petak kan bentuknya kan persegi.
1: Kan tadi bilangnya 3.000 meter. Enggak, masa enggak bilang 3.000 meter persegi? Makanya saya nanya, 3.000 meter itu panjang atau lebar itu? Tanam padinya satu-satu. Satu-satu tapi lurus ke ujung.
0: Ayo kita tanam padi ini dalam bentuk satu saf ke belakang.
1: 3 kilo mundur.
0: Capek banget tanamnya.
1: Itu geng. Oh itu orang tua calon mertua pasti udah kebayang.
0: Mak juragan sawah ternyata.
1: Kamu punya sawah emang? Kalau om boleh tahu kamu punya sawah berapa petak? Saya punya sawah itu kalau terakhir saya hitung itu ada 40 apa 50 petak om. 40 petak, 50 petak. Iya, soalnya saya punya satu tapi saya petakin kecil-kecil aja jadi 5x5 om.
0: Om tahu gak gambar anak SD yang sawahnya centang? Nah, saya ukurannya segitulah.
1: Jadi saya petakin aja biar kelihatannya banyak. 10x10 senti om.
0: Jadi kan saya juragan.
1: Jadi rasanya banyak. Dek, sini. Ini calon suami kamu. Iya. Berangkat sana berdua, ngobrol pulang-pulang lagi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
8: Musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2020 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

0: 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Jam 8 kita sambil update-update berita dulu sahabat suara ya.
1: Aduh, ini bahasan kita di TikTok nih lagi lapar banget nih jadinya nih.
0: Kita di live TikTok lagi, tadi ada yang nanya rekomendasi sarapan apa ya. Yeah. Nah, ini langsung dikasih sama penonton-penonton kita nih. Yeah. Oh, ada yang mau ular kobra.
1: Ular kobra, ada yang
0: terus mau biawa.
1: Terus ada sarapannya. Labi-labi apa ini sarapannya?
0: Kayak tertarik tuh biawak asam manis.
1: Ular asap
0: atau piton katsu?
1: Piton katsu.
0: Kayaknya enak.
1: Menarik sih kayaknya.
0: Raka, thank you follow-nya ya. Kita sambil update berita dulu.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena ada berita menarik yang harus kita sampaikan terkait bahasa chattingan kita, yuk. Lo kalau ngechat pakai emoji enggak?
1: Ada tapi jarang.
0: Jarang.
1: Iya. Nah, banyak kan pakai stiker.
0: Oh, banyak kan pakai stiker. Iya. Ya. Ada satu stiker Rio yang sering banget dikirim ke grup.
1: Ngopi boloku.
0: Selain yang itu, sebelum eranya itu, kalau ngopi boloku tuh kan itu baru-baru sekarang. Kalau era sebelumnya tuh Rio sering banget ngirimin stiker siap, tapi gambarnya sayap ayam. Sayap ayam yang udah mateng.
1: Itu bahkan sampai sekarang gue masih pakai itu.
0: Apa coba?
1: Dan itu gue kadang-kadang masih keceplosan kekirim di grup orang tua. Jadi kalau gurunya anak gue miss apa abis ngasih tahu ini gue kirim siap.
0: Gue kan kemarin abis meeting sama ini bapak-bapak dan ibu-ibu.
1: Iya.
0: Ya kan, masuklah gue ke grupnya itu. Semuanya pada sibuk babi bu ngebahas ini ngebahas itu.
1: Iya.
0: Ya gue kan tetap ngechatin juga ya.
1: Iya.
0: Nah tiap gue ngechat itu, oh ya makasih banyak ya infonya bla bla bla bla bla. Stikernya gini, terima kasih sejumbo-jumbonya. Wih, udah ganti nih sekarang.
1: Yang ini, terima kasih sudah diberitahu. Sudah. Yang ada satu piring tahu.
0: Iya, bener. Terima kasih sudah diberitahu. Itu kalau kita kan stiker ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Tapi ternyata buat orang-orang yang kebanyakan sih, milenial sama Gen Z, banyak yang pakai emoji masih.
1: Oke, okay. Iya.
0: Dan ternyata emoji menangis deras. Yang mulutnya mangap, matanya merem, terus air matanya sampai pipi jatuh gitu. Itu ternyata jadi emoji yang paling banyak dipakai di dunia berdasarkan data Google yang dilaporkan The New York Times.
1: Oke.
0: Ini datanya diambil dari sampel anonim 665 juta emoji yang dipakai di berbagai negara lewat Gboard, keyboard Google yang tersedia di sebagian besar perangkat Android.
1: Oke.
0: Oh, yang disampling anak-anak Android ini berarti ya?
1: Apaan?
0: Apple gak masuk ya. Iya bener sih, emang kehidupan orang Android kadang lebih banyak sedihnya daripada yang punya Apple. Itu memang realita begitu.
1: Yang ini ya. Oh, yang mulutnya nangisnya deres ya. Iya
0: bener. Dan ini datanya dikumpulin dari bulan November 2024 sampai Januari 2025. Dan November 2025 sampai ke Januari 2026. Dengan 2025 sebagai data terbaru yang tersedia. Naiknya popularitas emoji menangis deras ini juga gak lepas dari maknanya yang semakin luas. Sekarang kan emoji nangis deras ini banyak dipakai ketika ada sesuatu yang kocaknya kocak banget tuh,
1: ya.
0: Ketawa sampai nangis, ya kan?
1: Iya, atau enggak misalnya, nanti malam ada tugas, besok harus ngumpulin tugas banyak lagi, ya. Terus ngirimin itu,
0: nangisnya, gitu, ya. Atau kecewa sama satu hal,
1: ya.
0: Emot nangis.
1: Iya, betul.
0: Tapi anehnya justru kalau kita lagi sedih beneran, nggak pakai emot ini,
1: nggak, cuma begini.
0: Ciri-ciri chat kalau orangnya kecewa beneran sama kita.
1: Iya.
0: Ya udah deh. Titik, nggak ada kalimat sambungan lagi.
1: Iya.
0: Kalau itu sih lebih kesengak ya. Gue masih kesel sama orang-orang yang gue udah chat panjang dibalasnya cuman ye. Oke aja dia ngetiknya cuman K. Ya ampun. Tinggal tambah O doang itu depannya.
1: Gue selalu mikir kayak HP-nya rusak sih. Ya udah sih. Ya udah, iya sabar aja.
0: Sip gitu. sipnya juga bukan ditulis sip, tapi emot jempol.
1: Jempol.
0: Ya ampun. Itu mending kalau dibalasnya by chat juga. Kadang sekarang kan WA bisa react, yuk. Jadi misalkan chat kita, gue kirim nih ke lu. Gue kirim ke lu. Kalau enggak balas by chat juga, tapi lu nge-react aja. Nge-react balasan gue pakai jempol.
1: Iya. Dan itu tandanya adalah oke, obrolan sudah berakhir ya.
0: Iya. Kadang buat orang-orang itu sebagian besarnya susah tuh mengakhiri obrolan. Jangan sampai ini obrolan selesai di gue nih.
1: Iya, yang kayak gitu ya kan.
0: Jadi begitu udah dibilangin terima kasih.
1: Gue ngomong apa lagi ya?
0: Terus anak udah bilang sama-sama, jawabannya sama-sama apa ya?
1: Iya.
0: Kirim stiker kali yang lucu.
1: Oke deh, kalau kayak begitu sampai ketemu besok ya. Nanti gini kita koordinasi kayak begini-gini lagi. Oh ya oke, sip. Bisa sip. Oke. Mantap. Apalagi oke mantap.
0: Terima kasih ya Mas ya. Iya Mas Wisnu sama-sama. Ya kan. Aduh. Masa berhentinya di gue nih. Apa ya? Sehat-sehat ya Mas ya. Iya, sehat-sehat juga Mas Wisnu. Ya. Gue lagi berhenti nih. Sukses selalu. Sukses selalu ya buat apa-apanya gitu.
1: Semoga cita-citanya tercapai ya Mas.
0: Ini apa sih? Ini kita mau kerja apa ngucapin ulang tahun?
1: Capek, udah kayak gitu capek, males.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita sambil lanjut update berita lagi ya. Sementara gue sendirian dulu karena bapak satu lagi itu harus ada tugas yang dituntaskan di kamar mandi. Berita yang pengen gue kasih tahu ke sahabat suara adalah nih. Jadi per tahun depan ya sahabat suara, insya Allah BUMN bakal punya bioskopnya sendiri. Nih, namanya di bawah PT Produksi Film Negara, PFN, bakal punya target buat ngeluncurin Sinewara, bioskop milik BUMN di tahun 2027. Gokil gak tuh? Jadi PFN sekarang lagi menggarap atau memprogramkan dan menciptakan sistem jaringan bioskop yang bakal jadi salah satu ekspansinya BUMN di sektor perfilman dan hiburan. Targetnya bakal dirilis tahun 2027 nanti. Tapi Direktur Utama PFN ini Bapak Rivian Fajarsyah ya bilang kalau konsep dan model bisnisnya masih dalam tahap pengkajian juga dan pematangan biar produk yang dirilis nanti udah langsung siap bisa dinikmatin sama masyarakat lah. Lumayan nih, bisa jadi nambah pemain-pemain bioskop di Indonesia kan. Karena yang kita tahu selama ini paling major kan XX1, CGV aja di Semarang gak ada bro. Ya kan, kalau di Java Mall apa itu namanya Mas Ferik? Polis, Polux, Cinepolis. Nah ya itu dah. Ya di Java Mall kita ada tuh Cinepolis. Udah kan dua itu aja, Cinepolis, XX1. Udah itu doang ya di Semarang ya. Oh Fatma Piasa rencana ada apa? CGV, Sam Studio, kayak di Salatiga, UKSW. Ayah gak tahu, pokoknya itulah ya. Nah, terus kalau yang pernah gue tonton lagi itu di ini di Solo tuh yang agak beda tuh Hartono Mall. Di situ agak unik tuh, gue dulu pertama kali nonton di situ ada memang bioskopnya nyediain kursi kapal. Jadi kursinya kursi bangku gitu loh sahabat suara. Enggak dikasih jeda di tengahnya, enggak ada senderan di tengahnya kursinya di dalam bioskopnya. Itu di Hartono, Mall Hartono.
1: Handrestnya.
0: Iya, di tengah itu enggak ada handrestnya, Pak. Jadi lo
1: paha nempel sama orang sebelah.
0: Boleh. Kan couple juga. Lo kan pesannya berdua dong.
1: Iya. Ya kalau pesan berdua, pesan sendiri kan yang jadi masalah.
0: Ya selonjoran aja.
1: Pesan tiga biar bisa tidur.
0: Ini lumayan nih nanti kalau Sinewara akhirnya udah hadir di Indonesia, rilis bioskopnya, jadi alternatif buat para pecinta film di Indonesia juga. Gue udah siapin Pak lagu tema untuk bioskop di Sinewara. Karena kalau di XX1 kan udah ada tuh lagu theme songnya sebelum film dimulai.
1: Iya. Jangan sampai lalala. Jangan salah memilih. Kan memilih film, iya kan itu.
0: Jangan sampai titik-titik memilih tontonan yang berguna.
1: Ya kita coba cari lirik lagu.
0: Itu kan tiap sebelum film diputar tuh selalu ada lagu itu tuh. Coba cari liriknya yuk. Lagu theme song XX1. Tapi masa gitu, itu kayaknya bukan theme song XX1 deh. Itu kayaknya dari KPI. Jangan salah pilih. Ada bagian rapnya bro.
1: Ada nggak? Mana ya? Oh, yang keluar. Gak ada, cuma satu doang yang keluar. Jangan salah memilah, bukan memilih ternyata.
0: Memilih
1: tontonan yang berguna.
0: Jangan salah memilih tontonan yang berguna. Iya kan itu lagu dari masa juga begitu. Saya juga udah kepikiran nih
1: apa tuh?
0: Untuk theme song Sinewara ya kan. Ada kan Sinewara nih, jadi nanti setiap film mau masuk ke bioskopnya, selamat datang di Bioskop Sinewara. Sebelum menyaksikan film, mohon patuhi aturan-aturan berikut ini. Dung, dung, dung, dung. Gak boleh ya, masa sama, ya kan? Jangan dong, itu kan bioskop sebelah.
1: Iya, tapi semua peraturan kan tetap aja sama.
0: Enggak, maksudnya bunyinya buat masuk ke ini, belnya kan bisa diganti. Iya.
1: Degedak, deng.
0: Itu bunyi drum apa?
1: Belajar ya? Ngedrum.
0: Oh iya benar.
1: Orang belajar ngedrum.
0: Terus masuk ke lagunya ya. Dunia ini panggung Sinewara.
1: Gue makai. Gue dari tadi udah feeling. Tumben dia bikin jingle. Biasanya kan plesetan doang sama singkatan.
0: Wah, ngerangin gue lu yuk.
1: Ternyata emang iya benar.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara siarannya

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Lo ada update berita apa, yuk?
1: Kalau gue paling kalau update berita ini masih seputar ini, Pak. Apa masih seputar kebakaran juga.
0: Oh, iya, Kahutla. Ini tadi gue juga update infonya, dapat berita katanya ada 108 sekolah di Malaysia itu tutup, yuk.
1: Iya.
0: Karena terdampak asap dari Kahutla dari Kalimantan itu. Jadi di Malaysia aja yang kena dampaknya 108 sekolah tutup. Lah di sini sekolahnya tetap pada masuk. Biar apa? Biar MBG tetap ke jalan, Bos.
2: Gue baru mau ngomong stop. Dia ternyata cepet langsung.
1: Terlalu. Jujur kali ini gue gak sempet nyetop ya.
0: Ya hari ini saya yang menurunkan karir kami berdua. Mohon maaf. Sekali ini.
2: Baru gue tarik nafas kayak. Tahu nih kemana nih. Tumben cepet. Berarti udah siap banget nih. Jadi ini masih berhubungan dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi juga. Dan ini ada beberapa update soal wilayah Indonesia mengalami suhu, bisa dibilang suhu ekstrim lah gitu, dari tanggal 18 sampai 19 Agustus terakhir kemarin ini.
0: Oke.
2: Jadi untuk suhu tertinggi itu dan rata-rata hampir semuanya ini berada di Kalimantan. 12 daerah di Indonesia dengan suhu tertinggi.
0: Wow.
2: Jadi untuk suhu tertinggi itu ada di Melawi, di Kalimantan Barat itu 37,1 Celsius.
0: Yang ini optik.
2: Melawai.
0: Oh, apa tadi? Melawi.
2: Melawi di Kalbar. Terus ada di Kalsel itu ada Banjarmasin. Di Kalbar, jadi 12 teratas ini semuanya itu hampir berada di Kalimantan.
0: Oh.
2: Jadi ada di Ketapang, di Kalbar juga, di Barito, di Kalteng, Palangkaraya di Kalteng. Terus juga di Sulawesi itu di Palu. Yang paling tinggi itu emang tadi di Melawi itu 37,1, selebihnya itu 36, dari 36,8 sampai 36,7.
0: 37 derajat. Kita demam 37 ya. Aduh, udah gak enak banget itu.
2: 37 itu hitungannya udah hangat tuh.
0: Nah iya.
2: Jadi kalau untuk dewasa 37 itu masih bisa dibilang terhitung normal.
0: Kayak inilah itu anget-anget teh tawar lah itu.
2: Iya, anget-anget teh tawar. Ada loh teh tawar yang kita minta anget dikasihnya slomot gitu.
0: Baru itu bahkan kita megangnya gagang gelasnya itu. Panasnya berasa apa sih?
2: Perasaan mintanya anget. Jadi terus abis itu ada lagi peringkat 8 itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan balik lagi. Terus peringkat 9 di Kota Bumi, di Lampung Utara 36. Peringkat 10 di Berau, Kaltim. Terus, Berau itu sekarang masuk Kaltim ya? Udah bukan Kaltara lagi ya?
0: Kaltara kan udah gak ada.
2: Masih ada Kaltara. Sintang di Kalimantan Barat dan juga di Bulungan di Kalimantan Utara, Kaltara. Wah. Itu jadi rata-rata emang Kalimantan. Mungkin juga cuaca panas itu juga karena karena kebakaran hutannya semua juga.
0: Sehat-sehat ya warga Kalimantan.
2: Betul.
0: Yang dari sini coba bisa mendoakan nih.
2: Iya. Kita dari sini.
0: Apa yang bisa kita lakuin ya? Patungan sebesar-besar ya. Beliin air purifier kali ya buat Kalimantan.
2: Wah, air purifier juga nyerah.
0: Gak mempan ya?
2: Iya, juga gak mempan sih.
0: Gede, air purifier gede gitu. Segede apa tapi? Segede Godzilla.
2: Ini sih kata gue sih, lo beliin blower aja.
0: Segede Godzilla. Tetap segede Godzilla lagi.
2: Kata gue sih, ini emang. Nah, pada saat ini gue setuju IKN itu pindah ke Kalimantan.
0: Why?
2: Biar Sidi bahwa bapak ini tahu masalahnya seperti apa. Gak cuman ngecek dari HP, gak cuman ngecek dari laporan aja, tapi mereka ngerasain secara langsung
0: dampaknya gimana.
2: Iya. Bahkan kalau menurut gue tuh ada baiknya kayak next election gitu. Jadi kita siapapun, misalnya gue sih kepikirnya kayak gini. Itu kenapa gue tuh rencana mau nyalon presiden juga. Jadi pada saat ada satu masalah di Indonesia, kayak bencana. Bencana berarti ada beberapa kantor yang dipindah kerjanya ke sana. Supaya mereka tahu, oh, kita harus cepat nyelesain ini semua berarti. Oh. Ini kayak begini. Kebakaran hutan berarti apa? Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
0: Kantor
2: terus
0: pemadam.
2: Apa kantor pemadam ya?
0: Loh, namanya kebakaran masa gak ada kantor pemadam?
2: Betul. Mereka kan emang udah kerja dari awal. Mereka gak perlu diingetin lagi yang kayak begitu. Okay, okay. Jadi kayak Kementerian Kehutanan, apalagi semuanya. Kementerian Kesehatan.
0: Dinas Lingkungan Hidup.
2: Dinas Lingkungan Hidup. Apalagi semuanya dipindah kantornya ke situ. Oh, iya. Dari jajaran menteri dari atasnya lu pindah ke situ. Der.
0: Kerasakan Pak gitu ya.
2: Gimana nih? Coba. Jadi setiap hari
0: lo kan presiden juga ikut dong.
2: Oh iya, gue ikut dong.
0: Oh. Gue pikir lo bakal ngomong, ya
2: kan saya kalau udah ada yang kerjain kenapa gue harus turun juga.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita ceria dulu cerita ihi dari warga. Ini nih Pak, ada pertanyaan dari cowok.
1: Saya coba jawab.
0: Namanya Bang Gregorius. Kenapa sih kalau cewek difotoin selalu bawa tas, kalau enggak gelas kopi? Heran deh gua.
1: Gimana?
0: Kenapa sih kalau cewek difotoin selalu bawa tas, kalau enggak gelas kopi? Heran deh gue. Gue bacain lagi. Kenapa sih kalau cewek difotoin selalu bawa tas, kalau enggak gelas kopi? Heran deh gue. Masih belum paham?
1: Gue coba lihat dulu.
0: Kenapa sih kalau cewek difotoin?
1: Gue fotoin istri gue, dia enggak bawa tas kayaknya.
0: Karena tasnya dititipin di lu.
1: Iya. Tolong fotoin dong, titip tas.
0: Selalu begitu. Tapi kalau kopinya atau jajanannya nggak pernah dititipin ke kita. Jajanan sama kopi itu akan pindah tangan kalau mereka udah mulai ngerasa, aduh udah kenyang nih, kamu habisin ya. Buset, sisaan. Dari dulu dapetnya basian.
1: Gimana?
0: Sisaan.
1: Coba diulang lagi, Naeng. Itu baru tuh perlu diulang. Coba sampai 4 kali diulang.

0: Ini kan Bang Gregorius nanya begitu. Ini kakak-kakak perempuan di luar sana langsung ngejawabin semua. Ada Etia, Etia Apeng,
1: tas dan kopi. Iya betul lagi.
0: Ya kan?
1: Ini di tengah laut dia masih bawa kopi.
0: Sebotol lagi itu 600 mili.
1: Sebotol.
0: Buset tengah laut. Ya
1: 1 liter.
0: Mau bawa toren takut serupa gak bisa mandi kak. Kalau bawa istana negara berat kak.
1: Oke.
0: Kalau bawa singing bowl ntar dikira Mbak Rara. Singing bowl. Grimis langsung nanti malah. Niat kita mau foto-foto. Kalau grimis jadi susah.
1: Oke.
0: Itu mungkin udah kayak mandatory cewek-cewek ya kalau foto pakai tas dan gelas kopi. Ya sama kayak cowok-cowok kalau foto posenya
1: ngasih jempol.
0: Udah mandatory aja.
1: Tapi
0: itu adalah wujud lain gelas kopi dan tas kami.
1: Jempol. Itu kan kalau gelas kopi sama tas itu aksesoris, itu bisa dilepas. Sama kayak cewek, palanya lurus, lo angkat HP lo foto, pasti tiba-tiba miring palanya, nget gitu.
0: Lah, buat kita jempol itu juga aksesoris.
1: Iya. Jempol aksesoris. Copot dulu deh mau tidur.
0: Orang jempol kita fungsinya apa sih selain ngechat? Coba, selain buat foto sama buat ngechat, jempol laki-laki fungsinya apa?
1: Jempol laki-laki gunanya kalau gue buat ganti gear.
0: Sepedaan.
1: Iya, sepedaan.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Gua apa ya? Ada sih satu hal yang kadang gue lakuin tapi enggak mau ah gue share di sini. Kayak muter-muter gitu loh.
1: Lo pakai jempol itu?
0: Iya dong, kan stick analog butuh jempol.
1: Oh iya.
0: Iya, stick analog kan harus
1: tatatatatatatatatatatat. Gue biasanya pakai telunjuk sama jari tengah.
0: Wih, jago juga loh. Iya,
1: jadi itu kayak begini nih
0: mainin. Mainin analognya. Mainin analognya. Pakai jari tengah sama telunjuk. Keren. Kayak sumpit ya. Bisa nyubit-nyubit ya.
1: Pakai sumpit, kebayang nggak kalau nggak ada jempol lo pakai sumpitnya gimana?
0: Oh iya benar, senderan kan? Doang ya jempol jadi senderan doang.
1: Nggak bisa, akhirnya kan
0: itu
1: lo cuma...
0: makanya kenapa jempol namanya tuh ibu jari yo,
1: yeah.
0: Karena dia jadi senderan semua
1: dari
0: jari
1: semuanya.
0: Lain,
1: iya.
0: Ya.
1: Lo bahkan nggak bisa menggenggam sesuatu kalau nggak ada jempol.
0: Doraemon nggak ada jempolnya, nggak ada jari.
1: Jari Doraemon nggak ada jari. Tapi kalau nggak ada jempol. Backnya lebih kerasa pak. Soalnya kata Piti gue kayak begitu. Lo kalau pull down, kalau pull down, iya.
0: Itu juga itu.
1: Jempolnya jangan ngehook, jempolnya dilepas aja. Iya, itu iya, biar iya. Backnya lebih kerasa.
0: Tapi coba kalau tes tentara nggak boleh yuk. Jempol harus tetap megang.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya betul. Ya biar ada tenaga, lebih bertenaga juga kan. Lo kan gak nyari backnya. Masa pull up lo nyari. Ah gue mau ngencangin backnya. Tapi coba deh. Cewek menurut gue. Iya itu gue setuju. Tapi cewek itu pada saat lo angkat HP. Terus lo foto. Mereka tuh bakal otomatis memiringkan badan. Entah ke kanan ke kiri. Terus palanya juga tengeng.
0: Ikutan miring juga.
1: Iya.
0: Terus kalau fotonya OOTD kakinya nanti naik satu.
1: Nyik. Gitu. Bengkok satu ya. Bener istri gue gitu. Gue angkat HP gitu. Terus dia kayak mau difoto. Kenapa? Mau foto? Enggak.
0: Wah mana ada laki-laki berinisiatif untuk ke foto.
1: Enggak ada.
0: Jarang kayaknya.
1: Makanya iya apalagi kebiasaan cewek kalau difoto ya.
0: Gue gak tahu deh. Gue jarang ngefotoin soalnya. Gue suka ngefotoin
1: edit. kan misalnya kalau pas lagi jalan atau kayak lu bikin nanti buat naik story atau apa.
0: Foto gue dong. Kalau ngevideoin malu pak, apa gue Android patah-patah hasilnya. Padahal dia misalkan narik nih, gerakannya udah luwes banget. Gue rekam pakai Android, gerakannya lu kok jadi gerakan hip hop begitu, patah-patah.
1: Begitu pas diupload, ini siapa?
0: Mukanya kotak-kotak. Oh ternyata lagu Salfriadi foto kita blur. Itu gara-gara apa ya Android.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita lanjut lagi di ceria cerita ihi dari warga. Ada yang nge-share ini yo.
1: Apa?
0: Apa namanya? Saran buat sarapan.
1: Saran buat sarapan, oke. Okay.
0: Dari Audi Pril. Saran aku sebagai ahli gizi, sarapan tradisional Indonesia yang aku approve. Bubur ayam, telur plus sop sayur. Hah, bubur ayam mana pakai sop sayur? Itu aja udah aneh. Mbak Audi makan di mana sih, Mbak?
1: Kuahnya pakai sop sayur juga tetap aneh sih.
0: Kayak gue, kamu tim bubur ayam diaduk apa pakai kuah sop sayur? Kayak gak ada itu pertanyaan kayak gitu, Mbak.
1: Kamu tim bubur ayam pakai kuah kaldu? Enggak sih, aneh sih.
0: Tapi kan ini mencari kesehatan, yeah. Yo.
1: Oh iya, yeah, yeah. Betul.
0: Yang kedua, selain bubur ayam, kita bisa pakai bubur kacang hijau plus pisang.
1: Bubur kacang hijau plus pisang. Kalau emang mau nyari sehatnya, bubur kacang hijau juga nggak pakai gula, pakai gula sedikit atau pakai.
0: Oh, ini mantap nih, jadi apa ya, alternatif carbo loading.
1: Iya, atau pakai ini, gulanya diganti stevia hitam.
0: Stevia. Lo gulanya lo ganti stevia hitam ke genjreng lo. Kaget saya, gulanya masa stevia hitam.
1: Iya, sekali-sekali, Pak.
0: Iya. Next. Selain bubur-buburan, kita pindah ke nasi.
1: Iya.
0: Ada nasi uduk, telur, tempe orek plus timun. Gue tuh sampai hari ini tuh agak sulit loh makan timun tuh. Enggak tahu kenapa. Karena
1: coba dipotong, Pak.
0: Ya kalau itu gue tahu dong. Ai. Masa gue gak ngerti kalau timun mau dimakan harus dipotong dulu. Emang gue kelinci makan timun langsung. Tapi ada tuh timun yang gak diapa-apain dipakai juga.
1: Iya.
0: Jadi pajangan.
1: Jadi acar. Sambil mikir tuh. Jadi acar.
0: Diapain tuh ya? Timunnya kok utuh tapi basah ya?
1: Jadi acar.
0: Masuk
1: udah.
0: Masuk ke kulkas, Pak, terlalu dingin.
1: Iya udah, jadi acar. Udah disebut, jalan kemana lagi.
0: Gue tuh gak bisa terlalu makan timun, kecuali di pempe.
1: Dipotong-potong atau di spesifik di makanan empempe.
0: Ya, gue tuh suka makan timun kalau sama empempe. Di makanan lain kayak siomay, batagor.
1: Karena
0: gue nggak bisa yuk.
1: Timun dan empempe itu cocok, Pak. Iya nggak? Jangan ketawa. Beresin dulu. Jangan ketawa. Iya gak?
0: Iya, Pak.
1: Iya, bener. Kalau gak cocok gak mungkin.
0: Bener.
1: Di pempe ada timun.
0: Iya. Aduh. Gue kayaknya mungkin bisa makan timun di pempe itu karena ini. Pempe itu kan basah ya, berkuah. Nah, timunnya kan kecelup di kuah pempenya itu, di cukonya. Nah, jadi rasa seger timunnya itu jadi enggak ngilangin rasa makanan yang lain. Kayak gimana ya? Gue aduh. Oh, lo makan timun biasanya sama apa aja? Kalau kan kebanyakan orang makan timun pakai nasi uduk nih. Kebalik ya. Makanan pokoknya kan nasi uduk ya.
1: Dia mau ngomongnya gimana sih ceritanya?
0: Kan orang makan nasi uduk nih.
1: Ah, gue mau makan timun ah. Gak ada nasi uduk lagi.
0: Itu kayak orang mau makan kerupuk tapi gak jadi karena gak ada lontong opor. Aduh, pengen makan kerupuk tapi aduh, gak ada opor.
1: Gimana ceritanya? Iya. Ngerti. Udah gak apa-apa ya.
0: Kayak kan nasi uduk, lauk,
1: penyetan terus timun. Penyetan lah. Ada lalapan.
0: Gue gak bisa makan timun di makanan yang kayak gitu. Karena makanannya kering. Terus tiba-tiba timun tuh kan basah sendiri. Kayak tiba-tiba di mulut seger gitu loh, yuk.
1: Iya.
0: Nggak pas aja di mulut gue, rasanya nggak balance.
1: Mm-hmm.
0: Beda cerita kalau pempe. Karena emang dia wajib ya, hukumnya kan wajib. Pempe itu kan berkuah dan cuko ya. Nah, timunnya itu dipotong dadu, nyelup di situ. satu kali sendok dimasukin bareng sama pempeknya ke mulut tuh kruk, enak gitu, pas balance rasanya jadinya. Segernya timun ketemu gurihnya cuko plus gurihnya pempeknya jadi nyatu.
1: Iya.
0: Makanya gue nggak pernah kalau makanan-makanan lain itu misalkan dia ada timunnya, gue pasti request nggak pakai timun.
1: Kecuali
0: yang pempek.
1: Datang ke penyetan, ada timunnya. Iya. Mas ada pempek nggak? Requestnya request pempek.
0: Biasa ya bisa makan timun itu.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Tenang. Gak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo. Fantastic, baby.
5: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Pagi ini studio kita rame ditemenin sama adek-adek. Ayo, kamu mau yang mana? Ayo, Gina mau di sini apa di samping Rio? Kan adek aku.
1: Ada ini kan di sini, ada. Dia agak delay, iya. Makanya
0: kita kedatangan Aura yang habis KKN dari Kendal. Ambil mic-nya, Ra. Bisa enggak?
2: Wow.
0: Coba sudah. Kita cerita.
1: Iya. Yeah. Mic-nya itu udah nyala belum?
0: Cerita-cerita soal KKN di Kendal.
2: Hai.
0: Belum.
2: Apa yang diceritain soal KKN di Kendal?
0: Sabar, jangan ngomong dulu, mic-nya belum.
1: Bentar.
0: Tenang dulu ya, adik-adik ya. Sehai dulu, ini baru sehai dulu.
2: Annyeong.
0: Nah gitu, jadi Aura itu beberapa waktu lalu habis, lo ngapain yang di Korea itu, Ra?
2: Itu student exchange.
0: Student exchange.
1: PP ya, pertukaran pelajar.
0: Wah, PP. Tapi bener sih, pertukaran pelajar.
2: Ya, sih, bukan pertukaran pelajar sebenarnya. Karena kalau pertukaran pelajar kan
1: ada yang dikirim ke sini.
2: Iya, kalau ini kan gak ada.
0: Dan terus jatuhnya apa lu? TKW dong.
2: Enggak, jadi namanya
0: tenaga kuliah wanita.
2: Namanya CTS.
0: Apa itu?
2: Credit Transfer Program.
0: Oh, oke.
1: Okay. Berarti itu dihitung SKS juga dong?
2: Yap, betul.
0: Pokoknya biar kamu ngerasain kuliah aja di sana gitu.
2: Yap,
0: ya.
2: Yap, betul.
0: Enak tuh. Enak banget ya. Enak gimana pengalaman di Korea?
1: Itu kan?
2: Belajar? No. Jalan-jalan? Yes.
1: Iya, tiap hari.
2: Nilai aku semua dari Korea begitu di convert ke Indonesia semua flat A.
0: Kok bisa?
2: Karena kan persentase nilai di sana lebih tinggi.
0: Oh gitu.
2: Dari di sini. Jadi kayak harusnya aku di sana B, tapi karena dipindahin ke sini jadinya A.
0: A semua. Oh, susah enggak sih, Ra? Tapi pelajarannya susah. Di situ pakai bahasa apa? Bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
0: Oh.
2: Karena kebetulan juga aku tuh satu kelas itu teman-temannya tuh emang rata-rata dari foreign country gitu loh.
0: Oh, jadi berarti emang kelas khusus.
2: Lokalsnya itu sedikit. Biasanya yang lokalsnya itu mereka yang ngambil sastra Inggris atau yang emang mereka mau ambil kelas internasional buat mereka belajar bahasa Inggris aja. Jadi kayak ya semuanya fully bahasa Inggris dan kebetulan kayaknya profesor di sana tuh tahu gitu loh kalau habits exchange student tuh kayak
1: banyaknya main.
2: Iya betul. Jadi kayak mereka tuh nggak yang nge-push kita kayak ayo belajar gitu, enggak, tapi lebih ke kayak lo harus explore, lo harus kesini gitu. Jadi mereka tuh enggak yang kayak kalau ujian tuh enggak harus belajar. Mereka tuh enggak kayak gitu.
0: Bahkan terus ujiannya ngapain?
2: Pernah, waktu itu aku ngambil kelas ekonomi dan itu tuh susah banget menurut aku.
0: Okay.
2: Padahal itu basic ekonomi gitu, tapi kayak ngitung tax negara, pajak apa, pajak ini apa segala macam buat aku tuh susah gitu.
1: Akhirnya ditanya, kamu mau belajar ekonomi atau ngebantu ekonomi Korea Selatan?
2: Akhirnya aku nanya gini, waktu itu kan ujian tengah semester. Aku udah ngerasa aku gak bisa di ujian tengah semester itu. Terus akhirnya nyamperin profesor, aku bilang, aku nanya, ini ada remet gak? Soalnya aku bener-bener ngerasa gak bisa nih gitu. Tapi kata profesor aku, gak bakal ada remet, tapi asal kamu masuk kelas terus, udah nilai kamu aman.
0: Lo sama kayak di Indo ya berarti ya?
1: Bah, ternyata ya, banyak gak belajarnya, bah. Korea, bah.
0: Ternyata kuliah di sana syaratnya juga cuma 75% menuhin absen dapat nilai.
2: Iya,
1: bah, Aura, gitu. Bah.
2: Tapi kayak alhamdulillahnya teman-teman aku tuh juga baik-baik dan kayak itu sangat
0: contek-contekan di dalam kelas?
2: Enggak, maksudnya kayak saling bantu gitu loh. Kalau misalnya aku kebingungan gitu tuh mereka tuh mau bantuin.
1: Oh, gitu. Dan bantuin bingung juga.
2: Betul, sama-sama. Sama-sama bingung. Dan
1: Ra, jangan bingung sendiri, Ra.
2: Semakin aku apa belajar di sana tuh kayak apa ya? Aku makin ngerasa kecil gitu. Paham enggak sih?
0: Kayak kalau di sana kayak yang pintar banyak banget ya.
2: Yang pintar banyak banget dan di sana tuh beda banget gitu loh mas, kayak orang
1: secara
2: yang
1: secara habitnya, habit
2: ya,
1: belajarnya, habit
2: apa sih? Orang yang dia berpendidikan dan orang yang tidak.
0: Maksud lo?
2: Itu
0: selama ini lo ketemu gue Mario kayak orang bad attitude gitu.
2: Maksudnya kayak kalau misalkan di sana, kalau misalkan orang yang emang dia pintar, dia kuliah gitu, kalau ketemu foreign, itu tuh mereka tuh yang kayak lebih oh lo udah dari sini, mereka tuh lebih
0: mereka
2: menjelaskan ini apa segala macam. Tapi kalau misalkan yang kayak mungkin mereka nggak sekolah atau apa gitu yang ngelihat kita tuh yang kayak terus lu siapa sih, lu
0: sekolah,
2: apa sih gitu.
0: Apaan tuh,
2: terus kayak temen aku yang pakai kerudung tuh masih aja yang suka di diliatin, diteriakin, itu tuh masih
0: diteriakin.
2: Diteriakin. Jadi kayak menurut aku,
0: "Bah, kerudungnya lepas."
2: Enggak dong, kayak ngapain lu di sini masih ada
1: masih
2: aja
1: ada yang gitu. Oh, iya, kan memang itu kan cukup.
2: Iya, itu masih masih banyak banget yang kayak gitu, dan menurut aku makanya aku ngerasa kayak beda banget orang yang emang mereka berpendidikan dan tahu dunia luas sama yang enggak gitu, apalagi mereka tuh cinta sama budaya mereka sendiri banget.
3: Oh iya,
2: local pride banget.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi walaupun kita kayak kita ngebales mereka pakai bahasa Inggris, tapi mereka bakal tetap ngebales kita pakai
3: bahasa Korea. Korea.
2: Jadi mereka enggak peduli mau kita ngerti apa enggak, yang penting dia ngerti aja gitu maksud kita apa. Seru banget menurut aku, recommended sih.
0: Oh, tapi akhirnya kamu di sana mainnya ya sama-sama yang anak-anak dari foreign juga?
2: Sama foreign main, sama dari banyakkan sebenarnya dari Indo karena banget nih ya. Oke, tapi ini nanti aku lama loh ceritanya.
0: Ya, dikit aja ceritanya, apa? Jangan lama-lama. Gitu.
1: Masih ada 2 menit kok.
2: Waktu itu ini yang benar-benar aku sampai diem gak bisa berkata-kata gitu loh. Kayak aku gak tahu harus nimpalin apa.
0: Dibius, kamu dibius.
2: Enggak, jadi waktu itu kita ada kerja kelompok gitu. Per grup tuh 5 orang.
1: Yeah.
2: Nah, kebetulan aku itu cewek sendiri yang dari Asians.
0: Okay.
2: Satu lagi cowok, tapi dia dari Korea. Sisanya 3 orang ini cowok juga, tapi dari mana, dari Eropa.
0: Okay.
2: Terus temen aku yang orang Korea ini yang cowok, dia bilang, dia cerita lah, dia tuh pernah tour Eropa, keliling Eropa gitu kan. Terus dia bilang pas dia ke, dia tuh gak suka banget sama Paris karena di sana tuh kotor dan mahal. Walaupun kayak, terus dia cerita dia pernah dia ke toilet, di toilet dia harus bayar. Kita udah bayar toiletnya, tapi tetap aja tuh toilet tuh kotor dan jorok gitu. Terus akhirnya temen aku, 3 orang yang dari Eropa ini, mereka bilang lah, ya lo kalau misalkan emang ke Paris, lo akan segala-gala tuh mahal di sana gitu. Kalau mau murah jangan ke daerah Parisnya. Makanya kita di sini, kita di Korea itu hampir gak pernah makan di rumah, kita selalu makan di luar karena semua murah. Menurut mereka tuh murah. Jadi kayak mereka tuh kalau makan tuh gak perlu mikir, mereka tuh pergi ya udah pergi aja
1: terus kayak. Terus kamu kayak, kalian kalau makan di luar.
2: Lagi in this economy yang gimana kemarin dolar lagi naik-naiknya. Jadi itu sangat berdampak banget ke won gitu. Aku ingat banget pas aku sampai Korea itu, aku selalu ngaliinnya tuh 12.000. Seribuan tuh aku kaliin 12.000 karena waktu itu masih 11.000 sekian. Terus kayak pas menjelang akhir-akhir, aku kaliinnya tuh jadi 13.000 karena kayak
0: di markup. Jadi kamu minta ke Abah di markup. Astagfirullahaladzim. Masih bocah begini gitu udah deh. Main-main markup apa aja.
2: Menurut aku itu sangat berpengaruh sekali sih, aku merasakan dampak.
1: Tapi kan akhirnya
0: itu. Akhirnya kan kendala jadi murah.
1: Iya. Look at the bright side.
2: Aku
0: dah ya. Dah.
1: Ini masih ada.
0: Itu masih cerita soal kendalanya nanti open aja.
1: Iya. Cerita soal kendalanya nanti
2: kok
1: aja.
2: Kok ada wanita itu pagi ini? Emang kenapa enggak boleh?
0: Siapa happy itu? Dong, tapi di kendal happy dong.
2: Enggak. Aura, hai.
1: Ini udah ngasih aran gak masalah.
0: Ya kita
2: aku
0: yang kena
2: happy guys.
0: Udah.
1: Aduh ya Allah.
2: Kita mau closing.
1: Iya kita mau closing, tapi kita mau ngasih tahu satu dulu.
0: Apa tuh ya?
1: Buat karena sudah hari Jumat, harusnya berarti sudah ada lagi promo-promo yang kita kasih tahu untuk di Jumat Sabtu Minggunya. Sudah ada Pak?
0: Mana dong? Kirimin dulu dong.
1: Ah, Mas Wawan udah.
2: Oh, adlibs ya, adlibs.
0: Aku pikir dikirim ke lu.
1: Enggak.
0: Sudah kamu diam dulu.
2: Oh, iya,
0: sana
2: iya.
0: Kembali ke lembaru. Nerocos aja terus di bocah nih. Kayak gak ada temen ngobrol di sana. Ini udah waktunya jalan-jalan di weekend ya, sahabat suara.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan jangan lupa buat ngestok juga. Biar belanja kamu gak boncos, langsung promo JSM seperti biasa dari Alfamidi. Udah siap buat kamu. Nih, weekend ini kamu bisa belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada Colgate Optic White Exfo Purple Mint Plus Rp39.900. Ada Rexona Men Roll Rp22.900. Terus ada Macarizo Ace HP She Royal Jelly Rp22.900. Terus ada Tresemme OSHP itu shampo toh, maksudnya Icat kurang ajar banget disingkat-singkat, gue kan jadi bingung. Tresemmé shampoo hair fall control scalp care 69.900, terus ada body wash dari Fresh and Natural 16.900, ada Bioregard 400 mili 21.500. Terus kalau makanan nih kita
1: apa aja tuh,
0: ada Belfood chicken nugget pak 36.900 aja,
1: mantap.
0: Ada So Good chicken nugget juga 42.900. Cocolanya jangan lupa, ada Del Monte sambal ekstra 14.600, ada Del Monte kecup. Kecap. Benerin dong, yo.
1: Weh, maaf, gini kan sih enggak ada, Pak.
0: Karena ini gue cuma plesetan. Del Monte kecap 13.600. Terus ada Tokanoi.
1: Tokanoi
0: 12.900 aja. Terus ada Mr. Potato 16.500 dan masih banyak lagi.
1: Yoi.
0: Dan promonya ini berlaku mulai hari ini 21 Agustus sampai nanti tanggal 23 Agustus. Jadi silahkan, tunggu apa lagi? Beli sebanyak-banyaknya. Borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi.
1: Alfamidi belanja puas harga hemat. Dan sudah jam 10 sahabat suara, sudah waktunya buat kita pamit. Thank you buat kami udah dengerin dari tadi jam 7 juga. Insya Allah kita balik lagi besok Senin. Selamat beraktivitas lagi, selamat berakhir pekan, selamat liburan. Buat yang ngambil cuti hari Senin, selamat, kita ketemu lagi di hari Rabu, ya kan ya.
0: Asik tuh panjang liburnya ya. Boros-boros lagi lu, mampus lu.
1: Majuin cuti lagi juga boleh nih. Izin siaran nih kayak boleh nih Senin Selasa nih.
0: Izin
1: ikut
0: terus
1: aja. Kita pamit dulu, Rio Dinata.
0: Bye-bye.
1: Bye.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, tarik. Ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Sip, mantap.
5: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
5: Iya, saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo.

0: 101,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
7: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
6: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
7: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
6: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
7: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
6: Betul sekali.
7: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
8: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
9: Memainkan musik pilihanmu.
10: Pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua.

14,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari warga UMS, pihak petugas berhasil mengevakuasi satwa tersebut dalam waktu 30 menit sesuai SOP dengan

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak!

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi tenang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan

Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Apa sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia?
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis. Dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

kamu ya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya. Salah aja dia di mata kamu. Gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini.

0: bersama Chefriska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikTok ke Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? RAFM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan ERAFest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: www.kumamon.com.my/kumamon.id. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One. Satu.
1: Eye.
2: Mata.
1: Kalau bling one eye.
3: Kedip satu mata lah.
2: Salah.
1: Apa tuh?
2: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si Rizky.
2: Bling one eye,
3: Pak. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
1: Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gue gak tau banget lagi. Iya.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch. Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
2: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan.
2: Udah
3: enggak
2: ada.
3: Frutang udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
2: Apa? Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia is
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Nah, dirty.
2: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus?
2: Mata.
3: Eye.
2: Kalau kotoran mata.
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, lima.
1: Ada. Harus bisa.
2: Kalau pusap nih, lima.
3: Ada.
1: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22.000, Bang.
1: Nyari.
3: Ayo,
4: bahasa
3: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
3: Think.
4: Thinking. Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
2: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya.
3: Ngomong.
1: Apa jawabnya?
2: Ting-ting bukan permen.
1: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara. Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
4: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg.
0: Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau teman suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Halo kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpan dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.

kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga,

0: banget. Langsung aja, jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke, sahabat suara, aku tunggu.
1: Suara, suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Kan
1: kita begitu jadi perempuan.
2: Restoran, kan? Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Nih kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Yang sebelah lebih menarik kayak gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official. Jangan

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri. Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat dekat banget dari SMA. Itu tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget balas saya, terus lama-lama gak dibalas sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak, salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara. Apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang ngilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita. Semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Atau kalau mau request lagu juga boleh. Aku tunggu.

FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat Suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat Suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat Suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong? Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Suara Suara Warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
2: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
2: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
6: Suara, Suara Warga Indonesia. Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atallah berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas berhasil mengevakuasi satwa tersebut dalam waktu 30 menit sesuai SOP dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah.

FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.

0: to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

1917 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupidosmg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: ambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

finally. Di tanggal 21 ya, udah tanggal 21 Agustus. Secepat itu atau selambat itu sih waktu berjalan buat kamu nih sahabat suara, terutama ya karena Agustusan ini kan bisa dibilang tuh bulan kemerdekaan gitu. Jadi mungkin padatnya aktivitas kamu di luar kerjaan, di luar urusan kampus, sekolah dan lain-lain gitu ya, ternyata tuh masih terus berlanjut ya. Tapi mungkin besok minggu, gak tahu deh, di tempat kamu masih ada acara. Kayaknya ada ya beberapa yang masih ada acara. Kalau kemarin itu minggu lalu udah sampai di malam tirakatan, berarti biasanya sih tanggal hari minggu nanti itu berarti tanggal berapa? 23 ya. 23 itu nanti bakal diisi sama karnaval. Pokoknya gak boleh ada space untuk gak ngapa-ngapain, terutama karena masih ada minggu di bulan Agustus ini, ya kan? Jadi buat kamu yang lagi sibuk ngelemin, ngeguntingin, motong-motongin, bikin apa namanya pola dan lain sebagainya, mewarnai, menghias, pokoknya semangat buat kamu ya, karena mungkin cara kamu mengisi sore di minggu-minggu di bulan Agustus ini bakal kerasa beda sama minggu-minggu di bulan-bulan berikutnya, begitu. Tapi yang gak beda itu adalah karena kamu bakal selalu ditemenin sama lagu yang enak-enak banget. Bakal ada Lilian Inji nemenin kamu, pastinya cuma di suara santai. Jadi kamu mendingan di sini aja ya. Nikmatin deh lagu-lagu yang enak-enak banget buat sore ini. Wah, mari.

jadinya tuh nggak tahu ya, makin kesini tuh semakin banyak, termasuk berbagai macam benda di sekeliling kita yang sering kali tuh kita kayak gini nih, ibarat buah nih. Menurut kamu yang dia tuh feminine banget apa sih? Terus teman aku jawab, strawberry, dia tuh cewek banget gitu. Kalau cowok banget apa? Duren gak sih gitu? Padahal di saat yang sama cowok-cowok banyak banget yang bilang enggak suka duren gitu. Gak tahu deh kenapa ya. Terus juga ada yang bilang kalau menurut aku sesuatu yang feminine banget atau maskulin banget itu adalah pink, itu identik dengan cewek banget. Sedangkan kalau warna biru itu identik dengan sisi maskulin gitu, lebih ke cowok gitu ya. Emang iya, dulu tuh awalnya kayak gimana sih? Emang udah dibagi-bagi berdasarkan jenis kelamin kah, siapa yang boleh memakai, atau memang biasanya dipakaikan untuk ya cewek aja atau cowok aja atau gimana gitu ya? Tentang klaim yang berhubungan dengan penggunaan barang, benda, warna, dan lain sebagainya. Hal-hal yang ada di sekeliling kita based on gender gitu, ya kan? Tapi nih, buat sore ini ya, ada satu pernyataan yang bilang begini. Kamu tahu high heels? Kalau sempat rame nih, geser dulu ya. Kalau sempat rame nih, dibilang, tahu gak sih warna pink itu dulu awalnya justru bukan warna yang cewek banget. Melainkan pink itu adalah warna yang dinilai lebih kuat daripada merah. That's why kenapa dinilai memiliki sisi maskulin yang lebih tinggi dan lebih banyak dipakaikan pada cowok-cowok zaman dulu ya. Kalau high heels, disebut-sebut nih bahwa high heels atau sepatu berhak ya, sepatu berhak, kewajibannya mana? Sepatu yang punya hak tinggi itu sejak dulu sudah diciptakan memang untuk perempuan. Setuju gak kamu sama pernyataan yang bilang kalau sepatu hak tinggi atau high heels, sepatu yang memiliki hak ya, itu memang sejak dulu diciptakan untuk dipakai sama perempuan. Kamu bisa banget ikutan pollingnya nih. Kalau gak setuju sama pernyataan yang barusan ini, boleh pilih gosip. Kalau gak setuju pilih gosip, kalau setuju pilihnya yang fakta. Dan kamu langsung cek aja ke Instagram story @iswara.smg. Nanti kita bakal lihat ya fakta-fakta tentang sepatu, warna, model baju, dan lain sebagainya. Emang iya? Diciptakan buat kamu atau buat aku ya?

0: sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang, anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

102 FMI, suara seluruh warga Indonesia. Balik lagi masih barengan sama aku Liliana Angie yang udah siap banget buat bekerja dan bersenang-senang. Iya dong, hidup kan harus balance, ya gak sih? Kerja, oke. Kuliah, harus ya. Kalau emang udah masuk kuliah, ya harus dilanjutin, diseriusin gitu. Tapi ada momen-momen atau waktu-waktu nih dimana mungkin kamu lagi pengen kasih kelonggaran gitu ya buat diri kamu. Untuk kasih self reward, untuk me time. Me time-nya mungkin beda-beda. Kalau kayak aku gitu ya, me time-nya tuh ya jalan-jalan, rekreasi, terus abis itu piknik gitu. Kayak kita nih yang ngajakin kamu buat ikutan rekreasi jalan-jalan ke Jogja, sahabat suara. Rekreasinya ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026. Dimana tahun ini Cherry Pop 2026 ya ngangkat tema replita musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Ada festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus juga ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know. Ada NDXAK, set kolaborasi The Jeblocks, The Skid, Malik and The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi yang lainnya pastinya ya. Selain itu ada juga nih banyak program seru yang bisa kamu nikmatin. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, terus juga ada Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition ya. Jadi buruan aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung follow aja @cherrypopfest.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

ya, melainkan tentang sepatu high heels atau sepatu yang ada haknya. Itu awalnya diciptakan memang sejak awal sudah diciptakan khusus untuk perempuan gitu ya. Bener gak tuh menurut kamu? Karena kan takutnya nanti kegocek ya sama warna pink yang kita pikir itu dulunya diciptakan untuk perempuan. Ternyata nih di awal abad ke-20 ya, yang namanya pink itu belum otomatis dianggap warna perempuan, warna cewek-cewek. Bahkan ada pandangan bahwa pink itu adalah versi merah yang lebih kuat, sehingga cocok untuk anak laki-laki toh. Sementara biru itu dianggap warna yang lebih lembut ya, dan cocok untuk perempuan. Gimana coba? Kita sekarang malah justru mikir, cewek itu pakai biru gitu-gitu. Kan ada ya orang yang kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang, gue cewek juga sukanya biru kok gitu kan. Karena memang makin menguat tentang pembagian pink itu adalah warnanya cewek dan biru itu warnanya laki-laki, itu baru di pertengahan abad ke-20. Sedangkan di awal-awal dulu enggak begitu. Pertimbangannya ya karena warna pink itu kan kuat ya. Warna pink itu kan kuat gitu pancarannya. That's why kenapa cocok buat anak laki-laki dulunya begitu ya kan. Dan gak ada hukum biologis ya yang membuat laki-laki harus suka sama biru. Karena preferensi warna itu sangat dipengaruhi sama lingkungan sosial di mana kita tinggal, di mana kita hidup gitu. Nah, menariknya nih, sebelum standar gender warna menjadi kuat, bayi itu malah justru sering dipakaikan warna yang sama tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Atau ada juga nih warna-warna yang menurut orang-orang tuh seringkali dinilai sebagai warna netral. Contoh warna beige, terus warna kuning, yellow gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan warna krem, warna beige, yellow yang kayak gitu-gitu deh. Kayaknya netral aja gitu warnanya ya kan, atau agak kehijauan ya. Kayak lebih netral. Kan belum tahu nanti anaknya cewek apa cowok, soalnya udah beli dulu nih kadonya. Biasa ya orang-orang mah. Apalagi tentang sejarah nih ya, yang kita kira dulu begitu ternyata begini gitu. Tahu gak sih bahwa mainan anak tuh sebenarnya gak selalu punya gender juga loh. Kayak misalnya anak cowok tuh ya mainnya mobil-mobilan, sedangkan anak perempuan itu mainnya ya boneka gitu. Karena boneka nih misalnya ya, sekarang ini kan memang sering dianggap sebagai mainannya anak perempuan. Tapi secara historisnya ternyata boneka itu juga digunakan sama anak-anak laki-laki dalam berbagai kebudayaan gitu. Terutama nih kalau misalnya kita ya melihat memvisualisasikan yang namanya boneka itu nggak bisa tempat kita tinggal atau budaya kita tinggal. Kita selalu berpikir bahwa boneka itu sesuatu yang cantik gitu ya. Karena mungkin di budaya lain, di negara lain atau di wilayah lain, yang namanya boneka ya boneka gitu. Boneka itu sesuatu disebut sebagai boneka karena dia itu lebih kayak miniatur dari manusia mungkin, atau miniatur dari hewan gitu yang bentuknya lucu gitu ya. Dan itu gak selalu yang bentuknya cantik. Jadi cowok-cowok, anak-anak laki juga bisa main boneka begitu. Ya sebenarnya kategori mainan anak laki atau perempuan itu juga dipengaruhi pemasaran dan kebiasaan sosial ya kan. Jadi ya balik lagi, di mana kita tinggal itu menentukan mungkin ya, salah satu penentu di mana satu benda itu disebut sebagai mainannya anak cowok atau anak cewek gitu. Atau ya emang genderless aja sih sebenarnya gitu. Nah, buat kamu nih yang belum ikutan polling, ikutan dulu ya. Kalau menurut kamu nih, kamu setuju enggak sama pernyataan yang bilang bahwa menurut sejarah ya, dari awal high heels atau sepatu yang ada haknya itu memang diciptakan untuk perempuan. Kalau setuju, pilihnya fakta. Kalau enggak setuju, pilihnya gosip.

FMI suara-suara warga Indonesia. Kita masih di gosip atau fakta. Nih, coba aku mau lihat dulu ada yang udah ikutan belum sih? Udah ada yang ikutan belum ya? Gitu, bukan sih ya. Tapi bebas sih. Tapi bebas ya. Tapi bebas loh. Mau sih loh ya. Bebas aja dong gitu. Kamu menyebutnya apa? Coba aku lihat dulu, ha? No. 1, 2 nambah lagi dia. Oke, okay. Terima kasih buat yang udah ikutan. Wait ya, kita mau lihat dulu nih. Emang bener ya, sejarahnya emang pak gimana sih? Kok kayak dari tadi kita tuh kayak kegocek. Warna pink ternyata menurut sejarahnya itu diciptakan bukan buat cewek-cewek ya. Tapi ternyata itu memang mengalami pergeseran dalam waktunya gitu. Waktu demi waktu kemudian terjadi pergeseran dalam penggunaan warna pink dan biru ya. Dimana pada akhirnya banyak lebih banyak digunakan sama anak-anak cewek gitu ya kan. Nah selain itu apalagi ya kira-kira ya. Mainan tadi udah bahwa boneka tuh juga ternyata nggak selalu menjadi mainan anak perempuan, tergantung ya lingkungan di mana tinggal, terus kayak semacam pemasarannya seperti apa gitu ya kan. Nah make up nih ya, kalau kita ngomongin make up nih ternyata juga pernah menjadi simbol status. Kalau kita ngomongin tentang simbol status kebangsawanan, ini kan berarti kan berangkatnya dari Eropa ya, dimana di sana itu cowok-cowok ya, laki-laki pria itu seringkali dianggap sebagai yang utama gitu ya. Dan pada era tertentu, terutama kalangan aristokrat, laki-laki juga memakai make up ternyata. Pakai wig, kalau wig kita tahu ya, waktu itu udah pernah dibahas. Mereka bahkan memakai bedak sampai kosmetik wajah. Jadi anggapan bahwa make up itu cewek banget. Nah ini adalah merupakan apa ya, kayak semacam konstruksi budaya yang berubah ya. Ada pergeseran, ada perubahan gitu. Sama dengan cat kuku juga ya. Ternyata awalnya tidak khusus hanya untuk perempuan aja. Dimana penggunaan pewarna kuku ini bentuknya jelas beda dengan pewarna kuku yang kita tahu sekarang ya kan. Tapi disebutkan bahwa ternyata sudah ditemukan dalam sejarah berbagai budaya kuno. Nah status sosial, kelas, simbol tertentu ini lebih berperan daripada gender pada waktu itu. Jadi ketika ada yang pakai makeup, ini kalau kita ngomongin soal zaman dulu ya, itu bukan perkara lo cewek atau lo cowok, melainkan lo punya duitnya apa enggak, statusnya mengizinkan atau tidak untuk kamu memakai sesuatu. Misal pakai makeup, pakai wig, ada enggak duitnya buat beli itu? Gitu. Kalau ada ya udah, berarti dia bisa tuh, dia punya akses tuh untuk mendapatkan kayak tadi cat kuku misalnya, untuk merawat kuku, membuat kukunya terlihat lebih cantik, terus juga memakai makeup, pakai wig, pakai perfume misalnya gitu ya. Terus juga pakaian yang lebih mirip rok itu juga dulu tuh sebenarnya lebih banyak digunakan sama cowok-cowok, seperti rok, jubah ya. Itu juga dulu lebih banyak digunakan sama cowok-cowok ya, sahabat suara ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu nih, kalau high heels gimana? Nah, ternyata nggak benar kalau high heels itu dari awal diciptakan khusus buat perempuan. Malah justru ya, sepatu hak tinggi itu diciptakan dan dipakai oleh laki-laki, bukan perempuan. Karena pada abad ke-10 nih, tentara berkuda Persia itu memakai hak sepatu. Ditambahkan ya, tingginya tuh supaya lebih bertambah. Waktu itu bukan untuk kepentingan estetika, supaya terlihat lebih jenjang atau lebih tinggi misalnya, bukan. Tetapi fungsinya si hak sepatu ini adalah untuk mengunci posisi kaki pada sang gurdi supaya lebih stabil pada saat dia memanah di atas kuda gitu. Nah pada waktu itu, karena ini kan mungkin kan bagian dari aksesoris gitu ya, ada sesuatu yang ditambahkan nih ketika orang pakai outfit gitu. Dan kemudian orang-orang di Eropa nih kayak ngeliat, sepatunya diapain ya?
lucu kali. Nah gitu, lucu kali ya kalau gitu kan kita bikin sepatu yang juga ada tambahannya nih, ada heelsnya gitu. Nah mulailah masuk ke Eropa, dan seperti biasa tentunya sesuatu yang di add on atau ditambahkan ya bentuknya sebagai aksesoris itu seringkali menjadi bentuk simbol kekuasaan atau status bangsawan seseorang. Begitu. Jadi bukan terbatas pada jenis kelamin tertentu, cowok atau cewek, melainkan pada sanggup gak buat beli. Ada gak duitnya gitu ya kan. Kalau ada nih, karena mungkin harganya gak murah juga ya. Terus kalau emang ada, sanggup beli, ya bisa dipakai, bisa memakai gitu. Dan itu menentukan status. Jadi ibaratnya, kalau misalnya zaman dulu nih, kamu pakai sepatu hak tinggi, wah fix, ini orang have pasti. Gitu deh kira-kira ya. Kalau begitu jawabannya apa nih? Jawabannya buat sore hari ini adalah gosip ya. Gosip. Berapa persen? Coba aku lihat dulu yang pilih gosip. Berapa persen yang pilih fakta nih? Coba. Okay. 100% pilih gosip. Wih, curiga nih. Yang ikutin, yang ikutan polling jangan-jangan nongkrongnya di Google search.

0: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.
6: Suara seluruh warga Indonesia. Halo, selamat sore buat kamu yang baru aja tok tok tok masuk join ya. Pas banget nih. Walaupun aku siarannya dari jam 4 sore tadi, tapi kamu belum telat pastinya buat join, terutama karena ini adalah waktunya buat kamu bisa nostalgia sama lagu-lagu 2000-an ya. Jadi buat kamu yang lagi pengen sing along tapi belum sempat ya, atau teman kamu nih yang lagi pada kayaknya so sibuk deh karena gak bisa dipercaya kalau mereka lagi sibuk beneran gitu. Buat ayo kita karaokean yuk gitu. Sebenarnya sih kalau mau nyanyi bisa di mana aja, termasuk juga di sini nih. Dengerin lagu-lagu yang enak-enak banget dari tahun 2000-an, pastinya cuma di Tuan Muda 2000 Music Today.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Ya, gimana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Nih kalau misalnya dari kemarin ya, itu kan sempat bingung banget gitu ya. Kita kan udah di apa ya, udah kenapa jadi bingung sendiri ya. Udah melihat dulu nih sebelumnya. Enggak sih, sebelumnya bahkan belum melihat. Lebih kayak ke apa ya, udah ngelihat penampakan dulu nih. Ya, setelah dulu tuh dijanjiin, tahu nggak sih God of War tuh bakal diangkat versi live action lo gitu. Buat orang-orang yang nungguin bukan dari era Nordic ya guys. Era Nordic tuh 2018 sih kalau nggak salah ya. Tapi buat kamu yang sudah menantikan dari era game waktu zaman apa tuh berarti ya? Aku kok lupa ya. Itu berarti zaman-zaman masih era Yunani ya. Itu di God of War 1-3. 2005 guys. Gue main God of War Kratos itu waktu itu masih eksis di dunia. Dan itu kayak udah kesengsem banget sama karakter itu. Ngebayangin ini kalau bisa dibikin versi live action film tuh kayaknya bakal jadi film yang sangat panjang. Dulu aku sempat berpikir kayak gitu. Itu waktu belum ada era Nordic ya. Nah terus habis itu mikir ini kayaknya bisa dibikin kayak gimana ya. Aku gak tau lah, pokoknya kalau misalnya bisa diangkat ke layar lebar gitu, wajib sih buat nonton gitu. Dan setelah sekian puluh tahun ya, akhirnya terjawab. Cuman ternyata nih bakal dibikin versi series. Nah versi series ini juga kan udah dari beberapa bulan yang lalu ya. Oh nanti di Prime Video nih bakal dibikin series dari God of War. God of War yang diambil itu adalah settingnya itu di era Nordic ya. God of War 18 Ragnarok ya. Dimana kalau misalnya nih, aku kan sempat ngeliat ya, ini siapa sih yang main gitu, siapa yang bakal terpilih menjadi Kratos gitu. Terus waktu tahu nih kalau yang join waktu itu adalah wait. Hers ya, kalau gak salah Hers ya. Iya kan Hers kan, Ryan Hers ya. Itu kayak yang wah dapet sih gitu. Dapet sih. Tapi langsung sedih banget tau gak sih. Gara-garanya apa? Gara-garanya nih ya, dari pihak Amazon Prime dan Sony ini mengumumkan bahwa sayang sekali harus terjadi pergantian pemeran setelah Hers dikabarkan mengalami cedera serius pada saat melakukan stunt pada akhir Juni 2026. Nah, ternyata kondisinya memang serius, yang untuk proses pemulihannya itu diperkirakan baru bisa syuting lagi itu di tahun 2027, sahabat suara. Begitu, jadi karena cederanya itu ternyata Hers ini mengalami robekan pada otot bisep ya, dan harus menjalani operasi. Nah untuk proses pemulihannya itu tidak mudah dan tidak cepat gitu ya. Jadi untuk proses pemulihannya juga dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah karena produksi ini perlu berjalan lebih cepat, akhirnya dari pihak Amazon dan Sony memutuskan untuk melakukan recasting gitu. Dari awal Agustus kemarin sebenarnya udah ada nama yang muncul, tapi beritanya itu adalah Dave Bautista gitu ya, sedang dalam pembicaraan untuk memerankan karakter Kratos gitu, menggantikan Ryan Hurst yang mengalami cedera. Lu udah deg-degan banget, Dave Bautista. Soalnya masih keinget ya, walaupun emang secara perawakan kalau kita inget dia kan memang gede, tinggi-gede gitu ya. Dan dia juga punya darah Yunani kalau gak salah. Sempat kepikirnya tuh gini, ini tuh Dave Bautista yang versi waktu dia di Guardian of the Galaxy gitu. Draxis itu kan lucu ya. Jadi itu kayak okay, gitu ya. Tetapi kemudian sempat kepikir begini. Aku tahu bahwa dia ini usianya sudah tidak muda lagi. Tadi aku sampai nyari Dave Bautista ini usianya berapa sih gitu. Ternyata dia lahir tahun 69, di mana tahun ini dia sudah memasuki usia 57 tahun dengan tubuhnya yang sangat fit itu ya. Nah, terus aku cari tahu juga nih. Nanti untuk seriesnya Prime ya, ini bakal mengambil era apa gitu. Ternyata
nantinya itu akan menggambarkan ya perjalanan hidup Kratos nih dari Yunani ke Nordik gitu kan. Dan kemungkinan sekali akan mengambil kisah Kratos itu di era Nordik. Begitu. Kenapa? Karena nantinya itu fokus kisahnya itu adalah tentang perjalanan emosional Kratos dan Atreus ya, untuk menebarkan abunya Fae di puncak tertinggi di wilayah Nine Realms gitu. Tentunya dengan kita lihat ya, kalau era mitologi Nordik, di situ usianya Kratos itu udah enggak 50 tahun waktu dia masih jadi manusia gitu kan. Dia sudah menjadi dewa perang dan diperkirakan usianya waktu itu mungkin sudah sekitar 1000 tahun lah. Jadi itu emang panjang banget gapnya antara dari antara God of War 1 sampai 3 ke God of War Nordik dan Ragnarok gitu. Jadi di situ memang kayaknya karakter Kratos itu bakal digambarkan karakter yang udah lebih berumur, lebih senior, ya lebih bijak gitu ya. Yang dia tuh enggak reaksioner seperti waktu dia masih jadi manusia dulu gitu, yang dia tuh berusaha meredam masa lalunya yang penuh kekerasan sebagai dewa perang Yunani begitu. Jadi kayaknya sih bakal fokus di dunia Nordik, tetapi tetap ya latar belakang masa lalu dari Kratos di era Yunani itu nantinya bakal menjadi bagian dari sejarah hidup karakternya dia di series ini. Serius, aku sudah tidak sabar ya untuk menunggu nantinya tuh bakal jadi kayak gimana. Karena menurutku Bautista cocok juga sih gitu. Kemarin ngeliat Hearst cocok, Bautista cocok juga sih. Apalagi setelah tahu bahwa ini ternyata mengambil dari yang God of War Nordic. Yah, let's see ya. Mudah-mudahan proses produksinya berjalan dengan lancar, syutingnya berjalan lancar, semua yang terlibat termasuk cast-nya juga semuanya dalam keadaan baik ya. Karena aku yakin di sini dia harus nge-build badannya lagi setelah sempat kurus banget dulu ya kan, Dave Bautista ini. Enggak tahu kira-kira dia harus melakukan latihan apa dan naikin berapa pound gitu ya dari tubuhnya supaya bisa membentuk karakter atau membawa karakter Kratos dari The God of War. Ya, kita lihat aja nanti ya.

Ah.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur.

102 FM, suara-suara warga Indonesia. Selain jalan-jalan ya, weekend itu pastinya waktunya buat belanja kebutuhan rumah, ya kan? Yang udah habis itu wajib banget buat di restock lagi. Nah, biar belanja kamu nih gak boros gitu ya, mendingan kamu belanja di Alfamidi. Karena lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan untuk weekend ini kamu bisa banget belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi ya. Ada Rexona Men Roll Rp22.900. Body Wash dari Fresh and Natural Rp16.900. Biore Guard 400 ml Rp21.500. Baygon 675 ml Rp36.900. Montis Tissue beli 2 Rp17.900. Sunlight 910 gram Rp12.900. Terus Belfood Chicken Nuggets Rp36.900. Sogo Chicken Nugget Rp42.900. Fiesta RTG Rp7.900. Proces Gold 160 gram Rp12.900. Sneakers 51 gram Rp10.900. Mr. Potato Rp16.500. Dan masih banyak lagi. Gitu. Nah, mendingan kamu langsung kesana aja karena promo JSM ini berlaku dari hari ini tanggal 21 sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Tell me what you thought about

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Selamat sore menjelang malam ya buat warga TikTok yang udah join, halo. Buat sahabat suara yang belum join, hai. Kalau emang udah memungkinkan buat kamu bisa buka apps ya, ya udah langsung aja kamu ikutan join di live TikTok di @iswara.smg. Iswara, iswara.smg. Karena kita sekarang udah masuk ke olah rasa ya. Ini adalah segmen dimana kita tuh bakal secara maksud sih olah rasa tuh, karena yang perlu diolah tidak hanya raga gitu. Yang perlu diolah tuh bukan cuma sekedar raga, tetapi rasa juga harus dilatih untuk bisa kita mempertajam ya perasaan, emosi, melatih kepekaan, sensitivitas gitu kan, melatih ekspresi, karena mungkin kita tahu nih tentang sesuatu hal, tetapi untuk mengekspresikannya itu yang masih perlu banyak latihan atau banyak belajar gitu ya. Termasuk juga kayak kepekaan batin gitu. Nah, sekarang kita sudah ada di olah rasa. Kalau biasanya di olah rasa itu ada tes kepribadian ala-ala ya. Disclaimer, just for fun ya. Karena memang pseudoscience gitu. Jadi kali ini kita tidak tes kepribadian guys, melainkan kita mau ngapain, aku mau ngajakin kamu polling. Gampang sekali buat ikutannya. Cuman untuk nanti naro pollingnya, aku bakal koordinasi sama Mas Danar dulu ya. Tapi boleh banget yang udah join, kamu boleh drop di kolom komentar, karena hanya ada dua pilihannya kok. Dari dua, yang satu kata-kata, yang satu kata, yang satu kalimat ya. Di antara dua ini, dalam keseharian kamu, dalam aktivitas kamu, dalam relasimu, komunikasi kamu interpersonal maupun sosial ya, entah kamu sama pasangan, sama pacar, gebetan, sahabat, temen, katanya temen tapi kodemen, sama keluarga gitu, mana yang paling sering kamu pakai? Coba kamu ingat-ingat deh, mana yang paling sering kamu pakai? Yang pertama, terserah. Deh ya, kata terserah. Atau pilihan keduanya adalah enggak apa-apa. Terserah atau enggak apa-apa. Mana yang paling sering kamu pakai dalam keseharian kamu? Boleh banget langsung drop di komen kalau emang kamu udah join di sini ya. Boleh, boleh, boleh. Karena nanti kita bakal breakdown nih. Secara literal, terserah tuh artinya apa? Enggak apa-apa tuh artinya apa? Tetapi ternyata itu bisa mendatangkan makna yang bermacam-macam, karena ternyata terserah dan enggak apa-apa itu seringkali diungkapkan atau diucapkan sebagai bentuk ekspresi emosional. Nah, masalahnya emosi sebelah mana nih yang pengen ditunjukkan atau pengen disampaikan gitu kan? Bagaimana kita menangkap ekspresi dari seseorang yang bilang terserah dan enggak apa-apa gitu. Coba ya, kamu inget-inget ya. Di antara terserah dan gak apa-apa, mana nih yang paling sering kamu pakai dalam keseharian kamu? Nanti kita bakal breakdown satu demi satu ya. Selain secara literal, emang dia punya arti apa lagi sih? Kali-kali aja kita malam ini bisa belajar sesuatu yang baru tentang memaknai atau menangkap ya, melatih sensitivitas kita terhadap kata-kata terserah dan gak apa-apa yang sering dipakai sama dia tuh. Tuh dia tuh. Iya dia tuh. Iya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling

FM, suara seluruh warga Indonesia. Hai, makin ramai dan panas ini ya, perdebatan dan percurhatan sengit antara kata terserah dan gak apa-apa. Tapi dari sini aku jadi ngelihat bahwa ternyata tuh kayaknya ada kubunya deh. Kata terserah itu seringkali kayaknya ya, kalau dari komen-komen yang sudah muncul di live TikTok @iswara.smg itu kebanyakan seringkali lebih dilontarkan sama perempuan. Sedangkan gak apa-apa itu menjadi kalimat balasan untuk si terserah itu tadi gitu, dan biasanya dilontarkan sama cowok-cowok gitu. Ya kan? Ini juga udah seru sih ya. Nih, tadi ada beberapa sih. Ada yang bilang, aku gak tahu ya username-nya mau disebut atau tidak gitu, terserah sama gak apa-apa tuh penyakit katanya gitu ya. Solusinya adalah sisakan ruang ikhlas untuk hal-hal yang di luar batas. Kalau cowok sih tahu kudu ngapa, tapi apakah cewek kudu tahu dia mau apa gitu. Oke, udah terlanjur baper duluan soalnya ya kan, terserah. Terus habis itu ya udah nggak apa-apa. Nah itu karena mungkin ketika ngebahas tentang sesuatu, kayak misalnya lapar nih, makan nggak gitu, kau makan apa gitu kan, itu visual yang muncul di otaknya laki-laki sama perempuan itu mungkin berbeda. Jadi ketika ngebahas tentang makan yuk, itu ekspektasinya juga berbeda. Tadi sempat aku share juga bahwa cewek itu biasanya fancy pengennya. Ada tadi tuh ada yang nyebut ada dimsum, ada sushi, ada matcha gitu ya, yang lucu-lucu ya kan. Minuman-minuman yang boba-boba, bubble-bubble, and so on and so on. Tapi cowok padang warteg gitu. Ya mana yang cepet aja gitu kan. Ini yang kata terserah atau gak apa-apa itu kemudian seringkali bisa jadi digunakan sebagai jawaban untuk kayak netral aja gitu. Harusnya sih dia sifatnya netral, tapi tergantung juga bagaimana ekspresi ketika seseorang ini ngomong terserah. Karena gini, kita mau lihat secara literal dulu ya, arti kata terserah itu apa sih gitu ya kan. Sambil nih ada curhatan-curhatan di komen yang dibantu sama Pak Rio di situ ya, buat bantu jawab ya. Terserah. Oke, kita harus breakdown dulu kata terserah. Terserah itu sebenarnya punya arti harafiah bahwa memang benar-benar nggak punya preferensi apapun, begitu. Seharusnya begitu, ya. Jadi ini adalah arti yang paling literal. Kayak contohnya, kita makan di mana nih? Kalau gue sih terserah ya. Dan memang itu artinya emang benar-benar terserah gitu. Jadi orang ini emang dia tuh nggak punya pilihan khusus atau lagi nggak pengen sesuatu yang benar-benar dia inginkan gitu ya. Jadi dia memang membebaskan orang untuk menentukan dan dia nyaman aja sama pilihan orang itu gitu. Petunjuknya apa nih kalau emang yang dimaksud terserah itu benar-benar terserah? Nadanya biasa, nggak ada gas-gasnya sama sekali, terus nggak ada nada dalam deep atau tidak ada dinamika yang terlalu berarti ya dalam vokalnya dia. Nggak ada perubahan ekspresi, kayak misalnya dia tiba-tiba eye rolling gitu, kayak yang terserah gitu sambil matanya tuh muter banget gitu, nggak ada ya. Dan ketika ini adalah kuncinya nih, ketika si orang yang dibilang terserah bilang gini, makan padang aja apa kita ya, oke gas, dia bakal oke sama pilihan dari orang itu gitu. Nggak kemudian malah ngeluh sama pilihan yang dilontarkan, kayak misalnya, aduh tapi gue tuh lagi diet banget sih sebenarnya. Itu kan berarti enggak ya, enggak masuk ya kalau kayak gitu. Nah ya, jadi terserah itu tidak melulu sebagai sebuah kode emosional, sahabat suara. Tidak melulu, tetapi pada praktisnya seringkali memang kata terserah itu kayak udah punya set stereotype ya, yang menimbulkan banyak trauma di hati dan pikiran banyak pria. Terus
terserah dia nih apa loh gitu ya, bisa. Nah terus kalau memang tadi itu secara literal tidak betul ya, bahwa dia tuh jawab terserahnya bukan itu kok maksudnya, berarti terserah ini punya arti apa lagi? Oke, kita mau lihat ya. Terserah itu bisa berarti aku lagi capek nih buat disuruh ngambil keputusan, jadi jangan suruh mikir deh gitu ya. Kayak mungkin suruh nentuin prioritas, jawab chat, ngadepin masalah gitu ya, ngambil keputusan gitu. Nah, makan apa? Serah deh. Serah deh, gitu. Itu bukan berarti dia tidak punya jawaban ya, sebetulnya ya. Ketika dia bilang terserah deh, itu bukan berarti dia gak punya jawaban atau tidak punya, bukan berarti dia gak punya keinginan. Bisa jadi otaknya pada waktu itu lagi bilang, please, kali ini jangan suruh gue lagi yang milih. Ya, please, kali ini jangan suruh gue lagi yang milih. Karena ini berkaitan dengan kondisi decision fatigue. Begitu, jadi kelelahan setelah terus-menerus dalam satu hari itu, mungkin dia harus dihadapkan oleh beberapa problem atau permasalahan, bisa dalam urusan kerjaan atau urusan sama pertemanan atau di sekolah, di kampus dan lain sebagainya, dimana dia juga harus dihadapkan dengan mengambil keputusan, memeras otak dan lain sebagainya, sehingga ketika udah selesai dan sudah terlewati semua itu masih ditanya lagi, enaknya kita makan apa nih, dia bakal jawab terserah deh. Itu menunjukkan bahwa dia sudah di fase lelah, dan please, seharian ini gue udah capek sama hal-hal yang berurusan dengan harus mengambil keputusan. Begitu ya, bisa jadi artinya itu. Oke, nah ada lagi nih yang berikutnya. Terserah di mana itu punya arti bahwa aku sebenarnya punya pilihan, tapi gak enak mau ngomong. Dan hal ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang punya kecenderungan people pleasing ya, menyenangkan orang lain gitu, atau ngikutin yang dibilang sama orang lain supaya dia tuh gak kecewa gitu, atau supaya kita bisa tetap masuk ke dalam circle-nya dia dan dia tuh gak merasa terganggu dengan kita gitu. Mau makan di sini? Ya kalau aku sih terserah kamu. Padahal sebenarnya dia pengen tempat lain. Kenapa gak bilang? Ya karena mungkin ada pikiran, namanya juga people pleaser ya kan, nanti kalau misalnya gue jawab dia gak suka gimana, ntar gue gak diajakin lagi. Nanti kalau misalnya dia menilai bahwa gue orangnya ribet gimana, ya udahlah pokoknya ikut aja gitu. Jadi terserah itu belum tentu berarti tidak punya keinginan ya, belum tentu, justru dia punya keinginan tapi kemudian dia lebih memilih untuk menahan, atau merasa bahwa keinginannya tidak cukup penting untuk disampaikan. Ada yang lebih penting, yaitu adalah diajak. Ada. Pernah kan lihat yang kayak begitu? Teman kamu yang, ini orang kenapa sih? Kenapa sih gitu? Yang penting diajak. Ada orang yang fokusnya seperti itu. Nah, terserah yang berikutnya, ini terserah tuh banyak ya sebenarnya ya. Terserah yang berikutnya, dia punya arti apa lagi? Ini adalah sesuatu makna dari terserah yang sepertinya kita udah paling akrab ya. Ini adalah bentuk kekecewaan, tetapi malas untuk menjelaskan. Bentuk kecewa atau ada rasa luapan emosi seperti rasa marah, kesal, tetapi dia malas untuk menjelaskan. Contoh kalimatnya gini. Kamu nanti jadi dateng kan? Nggak jadi. Oh, ya udah, serah. Itu kayak dalam hati, gimana sih nih orang? Kemarin perasaan dia yang semangat banget.
Tapi sekarang kok dia malah dengan entengnya bilang gak jadi. Terserah. Secara emosional itu bisa berarti jawaban kamu itu bikin aku kecewa, begitu ya. Dan orang ini hanya ingin menunjukkan bahwa dia merasa kecewa, tapi lagi gak punya cukup energi untuk berantem atau bertengkar atau menjelaskan panjang lebar. Dan ini adalah semacam kode ya yang digunakan dalam komunikasi gak langsung gitu. Beda ya dengan yang namanya silent treatment, karena gak setiap orang yang menarik diri itu sedang menghukum orang lain. Bisa aja mungkin dia emang lagi mencoba untuk mengendalikan emosinya, beda. Ini bukan berbeda ya dengan silent treatment. Begitu. Terus yang terakhir adalah terserah. Di sini mungkin aja artinya harusnya kamu tahu dong. Gimana? Gimana? Rasanya lebih akrab lagi kan dengan kata-kata ini? Ya udah, terserah. Nadanya akrab ya. Akrab ya sama kata-kata itu ya. Ya udah, terserah. Serah sih gitu. Itu artinya adalah harusnya kamu tahu dong. Terus yang dimaksud atau yang dikode dalam hatinya bilang enggak tahu dong. Karena emang gak ngerti gitu ya, bingung. Dia itu berharap dengan dia menjawab terserah, seseorang yang lagi ngajak dia ngomong atau ngobrol, entah biasanya sih pasangan ya kalau kayak gini ya, itu bisa melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dan dia berharap seseorang yang ngajak dia ngobrol ini cukup sensitif untuk menangkap sinyal-sinyal itu. Masa sih kamu gak lihat gitu ya? Aku tuh lagi kesel loh, gitu kira-kira. Nah, di sini seseorang yang mengungkapkan kata terserah itu mengharapkan yang namanya mind reading. Seseorang itu bisa membaca pikirannya dia. Padahal tidak semua makhluk yang dinamakan manusia itu punya kemampuan atau skill untuk membaca pikiran, membaca ekspresi gitu. Gak semuanya punya kemampuan itu. Bisa juga mungkin lokasi di mana kamu lagi ngobrol sama dia, atau mungkin suasananya, atau mungkin dianya juga dalam kondisi lelah, capek, atau ada fokus lain yang sedang dia pikirkan. Itu kemudian membatasi dia untuk menjadi lebih sensitif dalam menangkap sinyal-sinyal itu. Itu mungkin sekali ya. Karena bisa juga kamu kan tahu kalau kamu lagi sebel, kamu lagi kecewa. Tetapi informasi tentang kamu lagi sebel dan kecewa itu, orang yang ngajak ngobrol kamu ini tahu gak informasi itu? Tidak semua orang itu punya informasi yang sama. Jadi ketika kita mengharapkan orang itu bisa ngebaca sinyal dan ekspresi kita dengan bilang terserah, nah bisa jadi itu adalah ekspektasi yang terlalu tinggi dan bisa banget beresiko membuat kita jadi lebih kecewa lagi ketika seseorang ini tidak bisa menangkap sinyal itu. Begitu ya. Karena mau buat kita sebagai manusia nih, kalau pengen dimengerti itu manusiawi, wajar. Tapi mengharapkan untuk orang lain bisa nebak isi kepala kita dan kemudian bisa tahu apa yang kita pikirkan, wah, ini bisa bikin komunikasi kita akhirnya jadi lebih berantakan gitu. Siapa yang sering pakai kata gak apa-apa? Abis ini nanti kita bakal breakdown ya. Gak apa-apa itu apa gak sih sebenarnya?

0: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat gimana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968. Dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.

102 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Olah Rasa, karena yang perlu diolah tak hanya raga. Ceileh, ceileh, ceileh. Dan kita juga masih live TikTok ya di @suara.smg. Nih yang join di sini, hayo hayo hayo hayo hayo. Kalau tadi kita sudah nge-breakdown ya, secara literal terserah tuh artinya apa? Dan kemudian punya makna atau sinyal-sinyal sebagai komunikasi emosional gak sih gitu? Ada ternyata ya. Gak apa-apa nih juga sebenarnya dia sama ya. Atau malah justru lebih lagi nih dibanding. Kesannya sih kayaknya banyak banget yang trauma sama kata terserah. Tapi mungkin buat yang udah pernah ngadepin gak apa-apa, ini gak kalah traumatisnya ya. Dapetin jawaban gak apa-apa, itu tidak kalah traumatisnya dengan terserah. Secara sederhana kalau misalnya ngomongin soal gak apa-apa, ya artinya memang dia tidak ada apa-apa gitu ya. Kamu keberatan gak? Kalau aku sih gak apa-apa ya. Ya itu artinya memang dia gak keberatan. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah intonasinya, ekspresi pada saat seseorang ini menjawab dengan kata nggak apa-apa itu seperti apa gitu ya. Ada penekanan nggak? Kayak misalnya penekanannya gini, ya kalau gue sih nggak apa-apa ya. Itu kayak lebih ke sarkas ya sebenarnya, atau kayak yang ya coba lo pikir deh gitu kan. Tapi kalau ya kalau gue sih nggak apa-apa ya. Udah flat datar tanpa ada ekspresi emosional yang berarti, ya berarti memang tidak apa-apa. Aman aja gitu, aman banget ya. Oke, terus gak apa-apa itu bisa punya arti apa lagi berarti? Banyak. Nih, kalau dia tidak berarti secara literal tadi ya, gak apa-apa itu artinya adalah aku lagi gak pengen ngebahas sekarang. Contoh, kamu kenapa? Kok diem aja sih dari tadi? Terus dia bilang, gak apa-apa, gak apa-apa. Itu bisa berarti dia butuh space dan waktu karena dia belum siap untuk cerita. Bukan berarti dia berbohong. Mungkin dia memang belum mampu ya meregulasi emosinya atau menuangkan perasaannya menjadi sebuah cerita untuk disampaikan. Dia sedang menata hatinya dan rasanya dulu, apa yang dia rasakan. Gue bakal cerita, tapi gak sekarang. Bisa jadi artinya begitu. Gak apa-apa juga punya makna yang berbeda lagi. Seperti misalnya, kamu tahu bahwa dia adalah seseorang yang terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Atau bahkan bisa dibilang kita tuh deket, tapi gue gak tahu loh dia punya masalah apa. Ada kan orang-orang yang kayak gitu. Orang yang kayak gitu biasanya adalah orang yang kamu pikir dia itu adalah orang yang paling stabil secara emosi, orang yang paling bisa diandalkan, orang yang selalu terlihat sepertinya semuanya berjalan dengan baik dalam hidupnya. Tanpa kamu tahu bahwa hidupnya berat banget, cuman dia gak pernah cerita sama kamu. Why? Karena dia bilang enggak apa-apa itu sebagai bentuk jawaban atas aku sih gak pengen ngerepotin ya. Takutnya nanti kalau misalnya cerita malah justru ngerepotin. Dia itu adalah tipe orang yang tidak mau membebani kehidupan orang lain. Dia itu adalah orang yang melihat bahwa orang di luar dirinya itu sudah memiliki hidup yang dengan masalahnya masing-masing. Jadi sepertinya tidak bijak atau gak pantas kalau aku menambahkan beban ke dia dengan menceritakan permasalahanku. Atau nanti takutnya malah jadi lebih panjang. Akhirnya dia jawab, gak apa-apa kok.
ya sebenarnya ada sesuatu di situ ya. Jadi balik lagi, dia ini orangnya personalitinya kayak gimana. Tapi kalau yang sering terjadi ya, misal gimana ya, misal gini nih, nggak apa-apa itu adalah jawaban untuk kamu. Coba deh confirm sekali lagi, kamu pastiin lagi deh ke aku, kamu kenapa? Apa-apa? Pendek dan kesal nadanya. Nah, ketika dia bilang gak apa-apa, itu berarti dia pengen kamu confirm sekali lagi, beneran gak apa-apa? Kamu kenapa sih? Kamu kok beda banget hari ini? Bisa jadi kata-kata gak apa-apanya dia itu adalah dia tuh emang belum siap untuk mengatakannya. Tapi dia juga sekaligus berharap kamu cukup sensitif ya, atau cukup peka, atau cukup peduli untuk mengkonfirmasi keadaannya yang terlihat tidak seperti biasanya. Hati-hati ya, ini bukan pola komunikasi yang sehat ya, kalau selalu digunakan gitu untuk ngetes kepedulian pasangan ya. Karena ya gimana, dia tuh kayak selalu pengen dikonfirm juga gitu ya kan. Kalau kayak gini ya harus hati-hati ya. Kalau sudah terjadi berulang kali juga harus hati-hati ya. Untuk orang-orang yang lebih dewasa mungkin akan menggunakan kata gak apa-apa itu adalah dengan maksud aku sudah menerima kondisi ini, jadi ya it's okay. Tadinya sih sesuatu yang sempat kepikiran atau sempat jadi masalah buat aku, tetapi setelah aku pikir-pikir lagi dan aku pertimbangkan, ya okelah, gak apa-apa. Ya oke, fine. Dia bisa cukup berkompromi gitu dengan keadaan. That's why kenapa dia bakal bilang gak apa-apa. Contoh, seseorang yang berjanji akan datang, padahal dia udah ngotot banget mau datang, terus dia gak datang. Terus dia bilang, sorry ya kemarin gue gak jadi datang, sorry banget. Nih orang kesel, tapi sebagai orang yang sudah lebih dewasa dan sudah melalui hari di mana dia memikirkan bahwa ya mungkin nih orang ada alasan yang lebih mendesak, bla bla bla bla bla bla bla, dia kompromi dengan ketidakdatangan dari temennya itu. Ya udah, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok. Lebih kayak kompromi dan memaklumi gitu ya. Kecewa sih, tapi sekarang gue udah baik-baik aja, gue udah dealing sama itu gitu ya. It's okay gitu. Bukan berarti gak papanya ini tidak pernah terluka, begitu. Atau gak papa yang cari ribut kayak siapa tadi tuh ya, ada tuh memang. Karena dia sedang menahan emosi. Nah, seseorang yang ngomong gak papa tetapi dari kombinasi verbal dan non-verbal, contoh suaranya, tone-nya berubah, entah itu jadi lebih deep, lebih rendah, atau ada penekanan ya, itu kayak bold, underline gitu ya, italic gitu. Terus habis itu jawabannya makin pendek-pendek, menghindari kontak mata ya, narik nafas panjang mungkin gitu, atau meninggalkan situasi. Nah, di sini ada nih ya, ketidaksesuaian antara enggak papa, kata-kata enggak papa, dengan emosi yang dia rasakan. Itu berarti kemungkinan seseorang sedang menahan emosinya. Sedang menahan emosinya untuk tidak melakukan reaksi yang destruktif mungkin ya, atau menjadi lebih meledak lagi. Makanya dia bilang, "Ya udahlah, enggak apa-apa kalau kayak gitu." Gitu. Enggak apa-apa, gitu. Terus dia pergi. Bisa. Contohnya begitu ya. Jadi memang benar-benar nih kalau ngomongin soal enggak apa-apa, itu adalah satu kalimat tapi punya emosi yang banyak gitu ya. Terserah juga sama aja, banyak juga artinya. Tetapi bukan
berarti nggak apa-apa dan terserah itu selalu punya makna sinyal emosi yang ingin disampaikan tuh ada tuh di situ. Belum tentu. Memang mungkin secara harafiah literal terserah dan nggak apa-apa itu memang sesuai dengan maknanya. Seseorang memang lagi tidak punya preferensi apapun sehingga dia menyerahkan keputusan pada seseorang untuk memutuskan. Makanya dia ngomong, kalau aku sih terserah ya. Atau gak apa-apa dalam artian, oh kalau gue sih gak apa-apa. Ya memang dia betul-betul gak apa-apa gitu. Mudah-mudahan ya yang

0: lagi ngantri sesuatu, lagi ngantri ATM, ya kan? Lagi di mobil juga mungkin nih. Thank you banget ya, kita ketemu lagi hari Minggu. Aku bakal balik lagi siaran di special program jam 10 pagi sampai jam 12 siang, muterin lagu-lagu K-pop yang kamu suka, yang enak-enak banget pastinya di Noregayo ya. Kalau begitu Lilian Iji pamit dulu bareng sama Mas Danar, broadcast operator and music director buat malam ini. Kita ketemu di hari Minggu and happy weekend for you guys. Bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDX AK, Bravy, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Come Love dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma 75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Wingsfoot.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replitam Musik.
5: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replitam Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfest untuk informasi selengkapnya.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
7: Sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok pak, pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo, terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Jatuhnya kayak penonton bayaran kak, kalau kayak gitu. Ada bobo-bobonya kayak dahsyat ini, kayak dahsyat jatuhnya, kayak dahsyat. Gimana nih sahabat suara? Kabar kamu, ya Allah, udah hari Jumat aja ya. Absen siapa yang hari ini menghabiskan waktu di luar? Ayo coba, siapa? Ya mungkin kamu nih ya, hari Jumat gini malam-malam pada ke GM tuh biasanya tuh, ya gak sih? Jadwal pertama kalau misalnya keluar malam Jumat ya berarti ya. Coba Jumat malam, malam Sabtu kan, bener kan? Malam Sabtu gini kita tuh kalau misalnya keluar tuh, destinasi pertama sebelum kita memulai Jumat gaul adalah makan sate padang dulu di GM. Udah tuh, enak tuh makan sate padang dulu di GM kan. Makan, dang. Perut sudah terisi, asam lambungnya sudah tidak meronta-ronta, langsung mencari kafe setempat. Beuh, kan berderet tuh ya gak? Ada yang depannya J, ada yang depannya D. Pokoknya tuh semua huruf tuh di situ ada semua tuh depannya. Ya gak? Abis dari situ tongkrong dulu sampai jam 10 ya enggak, entar abis jam 10 pulang bentar terus lanjut ya. Lanjutnya kemana itu masing-masing ya enggak, ada yang mungkin ke warnet, ada yang mungkin main PS, dah itu urusan masing-masing lah kalau masalah lanjut di atas jam 10 tuh, atau mungkin malah ada yang di rumah aja ya enggak sih, sendirian di kamar ngeliatin genteng. Sambil mikir kayak, ya Allah, kasihan banget ya aku ya. Hari gini, malam-malam harusnya pada main, malah gak kemana-mana. Ya, malah ada apa, jangan-jangan nih Sabtu yang tetap kerja. Nah, kalau yang kayak gitu mah ya udah semangat aja. Yang penting mah dapet duit, udah. Udah semangat aja sahabat suara. Pokoknya apapun keadaan kamu, aku siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra. Oke?

0: 107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen ngomongin lifestyleku nih. Jadi sebagai seorang pangeran, kayak gak terima, kenapa batuk deh kayak gak terima gitu. Ini ngomongin lifestyle seorang pangeran ya, kayak aku nih tuh pasti itu identik banget sama yang namanya itu kehedonan gitu, ya gak sih? Istana, terus mobil mewah, pakaiannya juga yang mahal-mahal aja, main di desainer aja kita, terus pengawal, kehidupan serba nyaman. Tapi kali ini sahabat suara, ternyata ada loh pangeran nih sama kayak aku yang justru menghabiskan liburan musim panasnya atau holiday summer, buat kerja. Waduh, ini nggak menikmati pangeran-pangeran banget nih berarti ya. Dan dia itu bukan kerja di kantor kerajaan, bukan juga kayak kerja di ruangan ber AC, tapi kerja sebagai itu tukang kebun. Agak janggal sih jujur, agak janggal. Nama dia adalah James Earl of Wessex, putra dari Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh. Jadi usianya tuh baru 18 tahun dan selama liburan musim panas, si James ini memilih mengambil pekerjaan part-time di perkebunan kerajaan Sandringham. Jujur, sebagai seorang pangeran juga aku respect sih, respect. Jadi si James ini tuh diketahui mengambil pekerjaan paruh waktu di salah satu perkebunan milik keluarga kerajaan lah. Tujuannya juga cukup sederhana nih, dia tuh pengen mengisi waktu selama liburan musim panas itu sekalian nyari tambahan uang saku. Lah emang uang saku dari kerajaan kurang gitu ya sih? Nah, kalau kamu punya bayangan bahwa seorang pangeran pasti tinggal duduk manis menikmati fasilitas kerajaan, cerita James itu justru kebalikannya nih. Dia tuh memberikan gambaran yang berbeda. Karena pekerjaan yang dia lakuin bukan pekerjaan yang bisa dibilang santai. James nih katanya bekerja sebagai pekerja lapangan di perkebunan. Tugasnya antara lain adalah ya itu, naikin traktor ya nggak? Terus habis itu motong-motong rumput. Dan dia juga ngelakuin perawatan di area perkebunan juga lah. Jadi bisa dibayangin ya, seorang anggota keluarga kerajaan Inggris nih naik traktor, terus keliling-keliling perkebunan gitu kan. Terus habis itu disapa sama tukang kebun lain kayak, "Hola, princess," gitu. "Hola, prince," gitu. Nyapanya agak takut ya, tapi ya kalau kayak gitu ya agak sopan dikit, soalnya juga pangeran juga kan. Jadi sambil bekerja kayak pekerja lapangan pada umumnya aja gitu. Dan kalau kamu ngeliat dari jauh mungkin gak akan menyangka ya kalau orang lagi naikin traktor itu tuh adalah seorang pangeran. Dan sekarang aku mau tanya ke kamu nih, kalau kamu punya kesempatan jadi anggota keluarga kerajaan, terus kamu ditawari dua pilihan. Pilihan pertama, kamu menghabiskan liburan musim panasmu itu di tempat yang mewah, kayak contoh ke Hawaii. Terus kamu cuma tidur doang, jalan-jalan, santai ya gak? Terus berenang di pantai. Atau yang kedua, kamu milih naik traktor terus kerja di perkebunan. Kamu pilih yang mana nih? Kalau aku sih ya, ya pasti yang pertama lah. Gila pak. Iyalah yang pertama lah. Udah pangeran, udah dapat duit banyak dari kerajaan, ngapain juga harus kerja keras ya. Contoh pangeran yang gak boleh ditiru tadi itu. Nah, tapi si James justru memilih untuk bekerja selama liburan nih. Dan menurut aku ini menarik, karena mungkin ada banyak anak muda yang menghabiskan liburan dengan main game, jalan-jalan, atau bahkan cuma rebahan aja itu di rumah ya gak? Tapi si James malah memilih buat mencari pengalaman kerja. Dan emang dari informasi yang aku dapat, salah satu alasan James bekerja adalah untuk mendapatkan uang saku tambahan. Tapi sebenarnya ada nilai lain nih yang jauh lebih menarik, yaitu tentang pengalaman. Di usia 18 tahun, pengalaman kerja kan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga kan? Karena ketika kamu kerja, kamu tuh belajar banyak hal. Kayak contoh, disiplin, tanggung jawab, terus juga time management, ya nggak? Terus nyelesain tugas tuh. Dan yang nggak kalah penting adalah belajar bahwa mendapatkan sesuatu itu membutuhkan usaha. Jadi meskipun James lahir di keluarga kerajaan, dia tetap merasakan gimana rasanya kerja untuk mendapatkan uang tambahan. Tapi aku nggak bayangin deh, kayak hari pertama James kerja tuh, terus SPV kan, pasti kan ada SPV kan kalau kayak gitu kan. SPV dateng gitu kan. Dia tuh kalau misalnya James ngelakuin kesalahan tuh dia nenggurnya gimana gitu ya gak? Apa gak kikuk tuh SPV ya? Katakanlah nih, James salah gunting rumput gitu kan. Terus kayak, amet sewu pangeran gitu. Ini rumputnya dipotongnya salah gitu. Mana? Pangeran namanya Sewu saya potongin aja. Jatuhnya malah James gak kerja ya. Yang kerja SPV-nya ya, ya gak?
1: Takkan pernah sirna.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pake kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
6: Dapatkan berita terbaru
7: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
7: Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu ingat kemarin di acara 17-an ya di Istana Negara, itu tuh ada satu hal yang cukup menarik yang bisa kita ngelihat ya, yaitu adanya penerbangan burung merpati itu. Ya aku juga nggak tahu itu kenapa ada hal itu ya, aku juga nggak tahu. Kayaknya baru banget ya HUT RI itu ada aktivitas itulah. Nah, ternyata nih akhir-akhir ini nih rame lagi nih gara-gara merpati-merpati ini. Jadi, kalau misalnya aku lihat dari berita yang aku baca, ternyata nilai pengadaan burung merpati dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 itu nilai totalnya adalah Rp305.250.000. Jujur, mobil bekas tuh, mobil bekas. Mobil listrik bisa tuh yang baru ya nggak sih? Mobil listrik bisa itu, mobil listrik baru. Tapi ya tentu aja ya, sebelum langsung memberikan penilaian, kita perlu memahami dulu konteks pengadaannya buat apa nih, ya nggak? Jadi informasi mengenai pengadaan ini tercatat dalam sistem Inaprok, sebuah platform resmi pemerintah yang dikelola dalam ekosistem pengadaan barang dan juga jasa pemerintah. Dan platform tersebut menampilkan informasi mengenai realisasi pengadaan pemerintah sehingga masyarakat itu bisa melihat berbagai pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Nah, salah satu yang tercatat itu adalah paket pengadaan burung merpati untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026. Dan burung-burung tersebut ternyata emang punya peran dalam rangkaian upacara, ya nggak? Jadi setelah anggota paskibraka menyelesaikan tugas pengibaran di acara HUT RI ke-81, burung-burung merpati tersebut tuh kemudian dilepaskan ke langit lah ya, di Istana Negara. Jadi bukan sekedar ya beli burung terus dipelihara, bukan, tapi dilepas nih. Ada bagian dari seremoni yang emang melibatkan pelepasan burung tersebut. Tapi coba kamu bayangin suasananya ya, ya nggak sih? Kayaknya itu bakal bagus banget gitu kalau misalnya upacara selesai, paskibraka udah menuntaskan tugas, terus bendera merah putih udah berkibar kan, suasana hikmat, terus habis itu burung merpati dilepaskan ke udara. Beuh, dari jauh ada orang yang mainin burung merpati juga. Jatuhnya kayak kalau orang Jawa ngomong main doro, ya nggak sih? Balapan, tuh balapan. Tapi kalau jujur aja ya, sebagai warga Indonesia ngelihat angka 305 juta itu tuh agak kayak maneman gitu, ya gak sih? Kayak sayang gitu 305 juta buat beli burung dara. Tapi penting juga buat kamu nih ya, angka 305 juta ini tuh yang tercantum sebagai nilai paket pengadaan tuh gak otomatis berarti seluruh uang tersebut cuma digunakan untuk membeli burung secara satuan aja. Karena dalam sebuah pengadaan, nilai paket bisa aja mencakup berbagai komponen sesuai spesifikasi dan juga kebutuhan yang ditetapkan. Kayak contoh, pengadaan hewan nih ya. Jadi kan yang dihitung gak cuma hewannya aja. Kayak contoh, bisa aja yang dihitung tuh juga persiapannya, transportasinya, perawatannya, penanganannya, logistiknya, dan kebutuhan lain yang tercantum dalam kontrak pengadaan. Jadi jangan sampai kita langsung berpikir kayak satu burung harganya 305 juta. Mungkin tuh ada burung harganya 305 juta. Bukan gitu ya cara ngebacanya. Yang tercatat adalah nilai total paket pengadaan, bukan berarti harga seekor burung merpati gitu. Nah, ini penting supaya kita tuh gak salah memahami informasinya gitu. Tapi ya tetap aja sih sebenarnya kalau misalnya beli burung merpati 305 juta itu kan berarti kan dapat banyak tuh. Ya kurang lebih bisalah ratusan burung merpati itu kita dapat. Tapi ya menurutku juga balik lagi ya, itu maneman aja gitu. Ya enggak sih? Seharusnya 305 juta mah ketimbang buat beli merpati mending beli ayam ya. Ayamnya ayam itu, ayam pecel lele. Wah, itu dibagiin enggak orang-orang kenyang tuh, satu istilahnya kenyang pasti. Kecuali kalau emang merpatinya itu merpati balap, ya nggak? Jadi ntar habis upacara gitu kan, merpatinya dilepasin, das. Terus ada tuh, balapan merpati. Mueng.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Isuara di Bandung.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra ya sahabat suara. Setelah tadi kita ngomongin masalah merpati dari Istana Negara yang habis 305 juta. Ya Allah, itu banyak banget, dapat berapa kilo tuh. Kita langsung lompat aja nih ya ke hal yang masih ada merpati-merpatinya, yaitu jiu-jitsu. Kok bridging-nya? Bridging-nya kok bagus. Nah, jadi aku pengen ngomongin olahraga jiu-jitsu. Kalau kamu enggak tahu olahraga jiu-jitsu tuh, jadi itu kayak olahraga apa ya? Kunci-kuncian lah, tahu enggak sih? Biasanya tuh atlet-atlet UFC tuh kebanyakan pakainya tuh, kalau misalnya dia main di ground, main di bawah tuh pakai gerakan jiu-jitsu tuh. Nah, jadi ada atlet muda, usianya tuh 11 tahun, namanya itu adalah Silas Sims. Jadi dia itu seorang anak kecil yang berkewarganegaraan double Indonesia dan Amerika Serikat, yang baru-baru ini berhasil meraih gelar ADCC World Championship kategori Youth di Texas, Amerika Serikat pada awal Agustus kemarin. Sekali lagi ya, usianya tuh masih 11 tahun. Itu aku 11 tahun tuh masih ngapain ya? Masih koleksi kartu Animal Kaiser tuh. Itu aku 11 tahun tuh masih kayak tiap kali dikasih jajan sama mama gitu kan, duit nih buat makan atau buat beli makanan gitu kan, aku biasanya pakai beli buat apa namanya, beli kartu Animal Kaiser loh aku. Nah, yang bikin ceritanya makin menarik lagi adalah bukan cuma soal prestasinya, tapi soal identitas Indonesia yang selalu dia bawa ketika bertanding. Jadi, Silas Sims ini tuh bukan atlet yang baru kemarin muncul ya, sebelum menjadi juara ADCC World Championship. Dia itu udah lebih dulu mengoleksi dua gelar juara dunia IBJJF. Yang pertama adalah gelar juara dunia kategori Nogi pada 2024. Kemudian 2025, Silas kembali menjadi juara dunia, kali ini di kategori Gi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Silas tuh udah mengumpulkan gelar dari kompetisi-kompetisi bergengsi di dunia Brazilian Jiu-Jitsu. Dan sekarang namanya semakin diomongin setelah berhasil mencatatkan sejarah di ADCC World Championship kategori Youth. Kebayang gak sih? Di usia yang bahkan ya, mungkin sebagian anak-anak masih bingung buat ditanya cita-citanya apa, Silas udah punya jawaban yang ditunjukkan lewat prestasi. Tapi bagian yang menurutku paling menarik adalah cerita Silas adalah dia tuh memiliki dua kewarganegaraan ini, Indonesia dan juga Amerika Serikat. Dan secara logika dia punya kesempatan untuk membawa identitas dari kedua negara tersebut. Tapi setiap kali mengikuti kompetisi internasional, Silas memilih membawa nama Indonesia. Bahkan dia punya nama panggung yang keren banget nih, yaitu Silas Sang Pejuang. Eis. Jujur wong Surabaya iki. Dan gak berhenti di situ aja ya, dia juga membawa logo Garuda sebagai simbol yang melekat dengan identitasnya. Jadi ketika dia bertanding di luar negeri, dia itu bukan sekedar datang sebagai seorang atlet, dia itu bangga membawa nama Indonesia. Dan menurut aku, ini yang bikin prestasinya itu terasa semakin spesial. Coba kamu bayangin ya, kalau kamu lagi bertanding di negara lain gitu kan, di hadapan atlet-atlet dari berbagai negara, penonton tuh juga datang dari berbagai belahan dunia, ya gak? Kemudian kamu masuk ke arena nih, dan di belakang nama kamu ada identitas Indonesia. Ada Garuda, ada nama Silas Sang Pejuang. Pasti ada rasa bangga tersendiri gitu. Dan yang lebih keren lagi, Silas masih berusia 11 tahun. Artinya identitas tersebut bukan sesuatu yang sekedar ditempel karena tuntutan pertandingan. Dari kisahnya, Silas secara sadar memilih untuk membawa nama Indonesia ke berbagai kompetisi internasional. Dan mungkin buat kamu yang belum terlalu familiar sama jiu-jitsu, olahraga ini tuh merupakan salah satu cabang bela diri yang banyak mengandalkan teknik pertarungan di posisi ground atau bawah. Kayak kuncian, terus juga kontrol tubuh, strategi. Jadi jangan membayangkan bahwa atlet yang menang itu selalu yang paling besar atau yang paling kuat. Dalam jiu-jitsu, yang dihitung tuh ada teknik timing, terus posisi, strategi, fleksibilitas, dan juga kemampuan membaca gerakan lawan itu penting banget di sini. Apalagi ketika berhadapan sama atlet lain yang sama-sama udah berlatih keras ya, dan juga mungkin posisi fisiknya lebih gede juga. Jadi makanya gelar juara dunia di usia 11 tahun itu tentu bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba ya. Di balik medali yang terlihat indah mungkin ada latihan, disiplin, rasa capek, kalah, evaluasi lagi. Dan mungkin ada banyak hari ketika latihan terasa berat, tapi Silas tuh terus menjalani proses tersebut.
Dan menariknya, kisah Sila sebenarnya gak cuma tentang berapa banyak medali yang berhasil dia bawa pulang. Karena nih, kalau kita cuma ngelihat angka doang, kita mungkin akan ngomong kayak, eh anak 11 tahun udah juara dunia, udah kelar gitu. Tapi ada pesan yang lebih besar di balik itu. Silas menunjukkan bahwa prestasi dan identitas bisa berjalan bersama. Dia itu punya kesempatan untuk membawa nama negara tempat dirinya juga memiliki kewarganegaraan, sorry. Tapi dia memilih membawa Indonesia. Dan setiap kali dia bertanding, dia seperti mengatakan ini Indonesia, yaitu melalui olahraga, melalui prestasi, melalui kerja keras, dan melalui keberanian untuk berdiri di arena internasional. Tapi kalau misalnya kita ngelihat anak usia 11 tahun, biasanya kan orang tua kan mungkin lagi sibuk kayak mengingatkan, udah belajar belum? Udah mandi belum? Jangan main HP terus ya, gitu kan. Besok sekolah. Nah, Silas mungkin juga punya rutinitas kayak anak-anak lainnya. Tapi bedanya setelah sekolah atau latihan, dia langsung latihan sama beruang. Biar kayak Khabib Nurmagomedov.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra nih sahabat suara. Dan kalau misalnya di Jumat gini, saatnya apa? Ngezodiak yuk. Ya gak sih, salah satu segmen yang bisa dikatakan ya kita mengarang bebas lah. Enggak lah, kita kalau di ngezodiak ini tuh kita pakai sumber yang valid, yaitu dari Pak De Farhannya. Jadi aku udah menyiapkan nih, bukan menyiapkan sih, aku udah ngontak Pak De Farhan. Pak De, gimana nih ramalan zodiak buat minggu ini? Buat para-para zodiakers di luar sana kan pada penasaran kan? Makanya nih aku pengen kamu kalau misalnya kepo langsung aja tulis zodiak kamu apa dan nama kamu siapa di WhatsApp ya, di 08112700902. Atau kalau misalnya kamu pengen ngobrol-ngobrol langsung sama aku juga bisa di live TikTok kita di @isra.smg, karena kita bakal ngebahas tentang ramalan zodiak. Oh, langsung aja ya sahabat suara, aku tungguin.

FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhidra, dan masih ngebahas masalah zodiak nih. Dan tadi udah ada yang request satu nih ya, dari Mas Rian ya. Dia tuh mau tanya, coba dong tanyain kepada Farhan, kalau zodiaknya Aquarius itu minggu ini ramalnya kayak gimana. Lah, siap dong. Nih ya, kalau based on ramalnya Pak De Farhan, kita langsung ke arah karir dan juga keuangan dulu nih. Nah, nih kalau bisa ngomongin karir, kamu sebisa mungkin nih, kalau kata Pak De Farhan, itu tuh ntar tuh karir kamu tuh kalau di pekerjaan itu tuh bakal ada sedikit guncangan. Nah, untuk cara menangani masalahnya, itu pekerjaannya adalah dengan pendekatan yang lebih strategis dan juga tenang. Soalnya kalau kamu buru-buru, katanya Pak De Farhan, itu tuh bakal menjadi kerugian aja kalau kamu buru-buru. Jadi pastikan kamu menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah di dalam pekerjaan kamu itu dengan cara yang tenang, kalem, yang masih dipikir dulu teknisnya mau kayak kayak gimana, langkahnya kayak apa, dipikirin baik-baik, terus baru tuh kamu eksekusi pekerjaan kamu, permasalahan yang ada di pekerjaan kamu. Terus juga kalau misalnya di masalah kerjaan, karir dan juga keuangan, itu tuh katanya tuh relasi kamu tuh bakal membawa peran penting untuk kemajuan karir kamu. Nah, jadi ya sebisa mungkin jaga hubungan baik sama teman-teman kamu di kantor, kalau nggak sama teman-teman sekitar lah ya, karena kadang tuh kita dapat kerjaan dari tongkrongan. Nah, terus juga kamu harus tetap jaga pola pikir, tetap membumi alias nggak sombong dalam mengambil keputusan finansial. Ini nih, kamu kalau bisa jangan terlalu melihat ke atas terus. Kamu harus mikir ke depannya kayak gimana, tetap sederhana lah dengan meskipun duit kamu banyak ya, meskipun kamu nanti datang rezeki banyak, tetap sederhana, mendingan duitnya itu dibuat ditabung lah, atau mungkin diinvestasikan juga gak apa-apa. Terus kalau ngomongin masalah kesehatan, tingkat energi dan juga kekuatan fisik tuh lagi dalam kondisi yang baik, tetap dijaga, olahraga, jangan dibuat, udah tahu masih sehat, jangan dibuat ya hal yang negatif lah ya, nggak sih, begadang nanti, jangan kebanyakan begadang, nggak baik. Terus waktu yang pas untuk membangun rutinitas hidup dan juga olahraga yang sehat nih, itu waktu yang pas buat kamu, buat kamu memulai olahraga lah. Jangan kamu malas-malasan, soalnya ini bakal jadi aktivitas baru yang lumayan lah, bisa buat kamu punya aktivitas yang positif. Terus juga harus mendengarkan sinyal tubuh kalau misalnya kamu tuh udah mulai capek. Karena ini tuh bisa membuat keadaan tubuh kamu yang lagi sehat itu malah jadi sakit. Ya maneman lah kalau kata orang Jawa. Terus juga kalau ngomongin asmara, hubungan asmaramu itu lagi membutuhkan komunikasi yang jujur dan juga konsistensi. Kalau misalnya kamu punya pasangan, obrolin hal itu, apapun secara jujur. Terus juga kamu harus konsisten melakukan tindakan yang emang kamu lakuin ke pasangan kamu. Jangan love bombing intinya ya, jangan terlalu di love bombing kan. Terus ini juga waktu yang baik untuk merencanakan masa depan sama pasangan. Kalau ada pasangan, kalau nggak ada ya udah fokus cari duit dulu aja ya. Terus juga kamu kalau bisa ya singkirin keraguan dan juga buat batasan yang sehat dalam hubungan. Ya intinya mah kalau misalnya zodiak Aquarius minggu ini ya fokus aja sama strategi karir yang seimbang. Terus juga olahraga.

Nah, sahabat suara, itu tadi yang Aquarius ya. Kira-kira kalau zodiak lain ada apa aja, langsung tanya aja ke aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat live TikTok di @ishwara.smg. Aku tungguin ya, sahabat suara.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Fanan Marhendra, dan masih ngobrolin masalah zodiak nih. Dan setelah tadi aku ngebacain ramalan buat Aquarius ya, aku kan juga penasaran nih kira-kira ramalan tentang Pisces itu apa zodiakku sendiri kan. Jadi makanya aku sempat tanya, Pak deh, maaf nih, bolehkah saya menanyakan ramalan zodiak saya sendiri? Terus Pak Ade dengan semangatnya, boleh. suaranya menggema, aneh banget emang nih orang. Oke, langsung aja ya aku bacain ini sekalian buat kamu ya, para Pisces di luar sana yang mungkin penasaran zodiaknya ramalan buat minggu ini ada apa ya, nggak jadi aku bacain sekalian. Nih langsung aja kita langsung ke keuangan, udah tuh yang paling penting di keadaan sekarang yaitu masalah keuangan. Nih buat Pisces, kamu harus seneng ya, soalnya aliran dana tuh lagi lancar nih ya. Dalam artian kamu, rezeki kamu masih kenceng banget nih, kerannya lagi dibuka lebar sama yang ada di atas. Jadi bisa dikatakan finansial kamu tuh lagi ada di posisi yang beruntung. Terus kamu juga masih mempunyai intuisi yang kuat buat ngebantu kamu ngelihat celah atau peluang investasi yang bagus. Jadi kalau misalnya nih ada kayak rumah kosong, langsung aja tuh peluang nih, enggak begitu ya. Maksudnya ya kalau misalnya nih kamu katakanlah lagi pengen investasi lah, ini saat yang tepat. Langsung aja tuh kamu invest ke kayak saham ya, tapi yang itu aja ya, yang apa namanya, yang legal-legal aja ya. Ya saham kayak emas kayak itu juga boleh. Terus juga, tapi meskipun rezekimu itulah lagi lancar-lancarnya, lagi banyak-banyaknya, tetap kamu harus mengelola keuangan dengan bijak. Meskipun ya pemasukan tuh lagi stabil dan lagi kencang-kencangnya lah, ya tetap tuh diatur keuangan kamu, jangan kamu boros-borosin, jangan seakan-akan tuh gak ada tuh istilah uang besok, gak ada. Uang harus habis hari ini, itu salah satu hal yang gak boleh lah kamu lakuin. Tetap kamu harus bijak kalau masalah finansial. Terus lanjut lagi ke karir ya. Kalau ngomongin karir nih, para Pisces di luar sana harus senang karena peluang besar tuh lagi terbuka, dan ini tuh lewat koneksi dan juga rekan kerja. Jadi sebisa mungkin kamu nyari teman yang banyak nih di saat-saat ini, soalnya kamu juga lagi kenceng-kencengnya juga masalah rezeki kan, kayak tadi aku bilang, mungkin dari situ datang juga rezeki yang lain dalam bentuk pekerjaan, ya enggak? Lumayan juga kan. Terus juga kalau ngomongin masalah kreativitas nih, kreativitas kamu tuh lagi di peak-peaknya, lagi meningkat banget. Cocok nih buat kamu menyelesaikan project yang mungkin kamu tunda-tunda terus dari kemarin. Terus kalau masalah percintaan nih langsung masalah love life aja. Kamu lagi ada di tingkat kepekaan emosional lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau bisa kamu menggunakan empati kamu untuk membuat hubungan kamu sama pasangan kamu itu lebih erat lagi atau lebih dekat lagi. Terus juga kamu harus meluangkan waktu nih untuk recharge atau beristirahat biar pikiran kamu tuh tetap tenang. Jadi biar kamu itu nggak terlalu berkabut lah ya pikiran kamu, soalnya juga kepekaan emosional kamu tuh lagi tinggi-tingginya. Takutnya kepekaan emosional ini tuh terganggu sama pikiran kamu yang mungkin lagi terlalu, bisa dikatakan apa ya, kalau capek itu terlalu blurry gitu, terlalu ibarat langit itu lagi mendung. Jangan, soalnya itu bakal ngaruh banget ke kepekaan emosional yang lagi sekarang kamu jalani, yaitu lagi tinggi-tingginya. Jadi ya bisa dikatakan minggu ini tuh Pisces lagi energi positifnya tuh lagi kuat sebenarnya ya, pada aspek keuangan dan intuisi. Terus juga Pisces tuh lagi jadi magnet rezeki, dan dia juga tingkat kreativitasnya tuh lagi tinggi-tingginya gitu, lagi cemerlang-cemerlangnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada peluang baru apapun itu, ambil aja, siapa tahu itu jadi keran rezeki baru.

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berat.

Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.

0: Suara-suara warga Indonesia itu tadi ya sahabat suara, beberapa ramalan zodiak dari Pak De Farhan. Karena udah jam 10 juga, aku sekalian pamit aja ya sahabat suara. Karena jujur aja aku sudah mulai mengantuk dan besok harus bangun pagi karena aku akan berangkat ke Yogyakarta untuk menonton Cherry Pop. Yeay. Kalau gitu aku sekalian pamit ya sahabat suara. Thank you buat sahabat suara yang udah menontoni di live TikTok, nemenin aku di radio dari jam 8 tadi ya sampai jam sekarang jam 10. Udah kamu saatnya tidur deh ya, gak istirahat. Besok yang kerja-kerja, yang pengen main ya silahkan kalau misalnya kamu besok libur. Yang pengen lanjut ya gak juga boleh. Ayo mah aku gas aja. Terus thank you juga buat Mas Danar yang sudah membantu dan juga menemani ku. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng dan juga live TikTok. Thank you buat kamu semua sahabat suara. Love. Bye-bye. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidan Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak petugas

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, diduga terkait kasus suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan penangkapan tersebut bersama beberapa pihak lainnya di kampus Unsud. Tim SAR berhasil mengevakuasi jenazah M. Faris Maulana, pendaki asal Brebes yang jatuh ke kawah Gunung Slamet pada Rabu 19 Agustus 2026. Korban terperosok sedalam 30 hingga 50 meter akibat tanah amblas di area puncak. Evakuasi medan terjal dilakukan memakai teknik vertikal sebelum jenazah diserahkan pada pihak keluarga. Kompetisi bergengsi English Premier League musim 2026-2027 resmi dimulai minggu ini. Laga pembuka mempertemukan juara bertahan Arsenal menjamu tim promosi Coventry City. Pada pekan pertama Liga Inggris tersebut, duel menarik juga tersaji antara kuda hitam Newcastle melawan kandidat juara Liverpool.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas, Pak.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
3: Aduh, deg-degan.
2: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
6: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.